3 Desember 2020, tepat di pukul 23.00, saya Yulusi, live dari Surabaya. Kembali hadir menemani sobat inspiratif semua sampai dengan sejam ke depan. Seperti biasa di program Ghost Station. Seperti biasa juga di sesi ini, Ilusi akan mengulas atau membaca kisah mistis atau horor. Apabila sobat inspiratif ada pengalaman atau memiliki kisah cerita tersebut, bisa share pengalaman cerita, maksudnya cerita horor, kirim email ke gs@inspiradio.id. Bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio.

Tentunya setiap email atau DM yang masuk akan Ilusi bacakan pada program Ghost Station minggu depannya. Ilusi tunggu ya.

Station pada malam hari ini. Ilusi mengisahkan cerita seseorang yang sejak dini atau sejak kecil

ganja. Memang sepenggal-sepenggal, namun ilusi mencoba menyusun agar menjadi sebuah cerita tanpa mengubah alurnya yang bertemakan inilah pengalaman mistisku atau cerita hororku, ya sama aja lah ya. Sayangnya narasumber enggan mau disebut

Nama aku Lena. Aku tinggal di Salatiga, Jawa Tengah, bersama orang tua, kakak, dan adikku. Aku merupakan anak tengah. Entah kenapa, aku sering mengalami hal ganjil. Padahal bangunan rumahku ini nampak biasa saja.

lagu, tapi cenderung peka. Rumahku ini memiliki 3 ruang kamar tidur dan semuanya sejajar. Depan, tengah, dan belakang. Di depan kamar tengah merupakan ruang TV. Aku yang masih kecil. Ketika itu, aku masih duduk di bangku sekolah SD. Tidur bersama ibuku dan kakak perempuanku di kamar tengah.

TV. Kebetulan lampunya mati. Tiba-tiba aku melihat sosok perempuan cantik mengenakan pakaian adat Cina lewat sekilas depan kamar. Dan sosok itu sengaja menatapku. Sontak aku langsung merinding karena kaget. Dan langsung membelakangi arah.

Namun aku coba gak mikir aneh-aneh. Sambil mengusap mata karena perih. Ah, mungkin aku salah lihat. Karena baru bangun dari tidur, nyawaku belum juga genap, batinku. Tapi aku penasaran. Aku menoleh lagi ke arah pintu untuk mastiin.

sosok tersebut lewat lagi. Ternyata aku gak salah lihat, sosok itu benar ada. Aku yang ketakutan gak berani noleh ke pintu dan maksa tidur lagi. Dari sinilah semua berawal, yang pada akhirnya aku sering mengalami kejadian ganjil.

ini aku juga masih di bangku SD. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kamar tidur di rumah kan sejajar. Tapi untuk posisi jendela, yang kamar belakang, jendelanya nggak terlalu tinggi. Yang kamar tengah, jendelanya lumayan tinggi. Kalau orang lewat di sebelah rumahku, lihat dari kamar yang tengah, paling kelihatan kepalanya di ruas jendela yang kedua. Jadi jendelaku ini jendela jadul. Bisa juga disebut jendela kaca naku, tapi yang modelnya tiga ruas saja.

ketika habis isya. Aku ada melihat sosok putih dari badan sampai kepala. Bungkusan putih lewat kelihatan ngambang. Mungkin orang lain menyebutnya itu pocong. Tadinya aku masih mikir kalau itu orang. Tapi jika itu orang,

Kejadian demi kejadian masih berlanjut. Untuk yang ketiga kalinya, malam itu kampungku mengalami pemadaman listrik. Aku dari kecil memang gak suka kalau listrik padam. Biasanya tidurku nunggu listrik nyala.

saat itu aku sedang duduk di teras. Nah, di teras ada cahaya lampu dari penerangan pabrik. Kebetulan rumahku memang dekat pabrik. Aku nengok ke dalam rumah lewat jendela. Aku lihat sosok mirip kakak perempuanku. Karena aku pikir itu kakakku, aku panggillah dia. Tapi gak ada jawaban darinya. Aku jengkel karena kakakku gak jawab. Aku samperin ke kamarnya. Saat ini kakak perempuanku udah mau masuk SMP. Ia minta kamar sendiri di kamar yang paling depan. Saat aku sampai di kamarnya, ternyata kakak gak ada di sana. Lalu aku menuju masuk ke ruang TV. Kakak baru datang dari arah dapur.

gak berhenti di sini. Keempat kalinya. Gak ada lihat, tapi pergerakan ada.

bantuin ibu jualan. Biasanya ada sayur sisa. Atau kadang ibu beli ikan atau buah. Lalu semua itu kubawa pulang. Kebetulan di belakang rumah

si keranjang memang penuh. Tanganku yang kiri pegang sisa sayuran, ditambah ngempit semangka. Jadi tanganku emang kondisi penuh. Pintu di belakang rumahku memang cuma diganjal kayu, tapi kondisi pintu terkunci. Saat itu pun gak ada angin juga. Aku teriak-teriak manggil kakak atau adik, minta tolong untuk bukain pintu. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba pintu kebuka hampir sudut 30 derajat. Aku pun jadi heran. Loh, kok bisa? Padahal gak ada angin. Kalaupun ada, gak selebar itu sih. Tapi aku berusaha gak mikir aneh-aneh. Lagian siang-siang gini. Ini mungkin kerjaan mbak atau adik. Selesai bukain pintu, terus ngumpet. Aku pun teriak-teriak bilang, udah deh kak, dek, gak usah ngumpet. Aku nakutin deh. Kebiasaan deh kalian. Tapi gak ada jawaban dari mereka. Saat aku cari mereka, ternyata mereka di kamar lagi asik dengar radio.

dan lagi. Gak ada capeknya mereka gangguin aku. Tanpa menuduh arwah yang telah berpulang. Mungkin saja ini kelakuan mereka yang usil. Kali ini aku sudah duduk di bangku SMA. Kira 2 bulan yang lalu, nenek tetanggaku habis meninggal. Kayaknya sih belum sampai 100 harinya. Apa udah lewat gitu, aku lupa. Lampu kanan rumah di luar biasanya aku hidupkan, karena kabelnya kan nyalur ke kamarku. Saat itu aku lupa hidupin.

perasaan gak enak malam itu. Dan benar saja, tengah malam aku kebangun seperti biasa. Kisaran jam 1:30 atau jam 1-an, entahlah jam berapa. Aku kalau tidur biasa membelakangi tembok, miring ke kanan.

pas kebangun, gak sengaja aku habis benerin posisi ngadep ke kiri. Tahu-tahu bau aroma bunga. Kupikir karena mungkin aku belum sepenuhnya sadar. Ah, sudahlah, biar saja. Ada bau. Aroma bunga itu seakan gak ada. Lalu aku hadap ke kiri lagi. Aroma bunga itu ada. Pikirku lagi, kok aneh ya? Mungkin 5-7 kali. Masih sama. Bau itu memang ada. Sampai akhirnya aku gak membelakangi tembok lagi. Aku ngadep ke atas. Ibu kebangun kisaran jam 2:45. Siap-siap berangkat ke pasar induk. Aku dengar ibuku bangun, keluar dari kamarnya. Bau itu tiba-tiba hilang. Saat itulah aku manfaatin buat nyoba tidur lagi. Sialnya, aku gak bisa tidur lagi. Akhirnya ibuku pun berangkat. Bau bunga itu kembali ada lagi. Sampai ketika ada azan subuh, bau bunga itu hilang.

Ah, lagi deh. Lelah sebenarnya. Tapi mungkin sudah suratan takdir. Jendela di kamarku ini cuman aku tutup selayaknya gorden dengan kain transparan. Terlalu tipis juga. Namun suasana gelap di luar kelihatan. Apalagi kalau terkena sinar bulan. Malam itu sekira pukul 1 dini hari. Aku yang saat itu sedang teleponan sama teman baruku, cowok. Tapi aku ke dia cuma nganggap sebagai kakak buat. Itu juga sebaliknya. Kebetulan cowok ini naksir kakak perempuanku. Terus kalau lagi kepo, cowok ini selalu nelpon aku untuk nanyain kakak aku lagi ngapain. Dan aku pun sering kali ditemaninya. Ngobrol kadang sampai malam. Aman, aku gak paparan kok. Saking serunya, aku pun sampai lupa waktu. Entahlah saat itu pukul berapa, aku iseng menengok ke jendela. Kira 1 menitan, tapi tiba-tiba badanku kaku, gak bisa gerak. Suaraku pun gak keluar. Posisi saat itu masih teleponan. Telepon pun masih terkoneksi. Temanku yang berada di seberang sana berusaha memanggil-manggilku. Halo? Halo? Sampai ia teriak. Aku dengar suara itu. Aku berusaha menjawabnya. Tapi suaraku gak keluar. Ada yang nungguin 3 menitan. Sampai kemudian jadi makin deg-degan karena aku sendirian dan suasana aku rasa gak karuan saat itu. Mau nelfon balik tapi aku lagi gak ada pulsa. Ah sial,

terus melawan kondisi ketakutanku ini, sambil terus melafalkan doa-doa dari Al-Quran, agar badanku bisa digerakkan dan suaraku kembali ada. Kejadian itu berlangsung 10 menitan. Alhamdulillah, akhirnya badanku bisa digerakkan lagi. Lalu suaraku pun keluar. Dan gak lama juga, temanku yang tadi nelpon, ia nelpon lagi. Aku pun minta tolong ke dia buat nemani aku sampai pagi tiba.

dari cerita tadi. Pada hakikatnya, umumnya setiap orang pastilah ada atau punya pengalaman mistisnya sendiri. Entah itu yang hanya merasakan atau bisa melihatnya sekalipun, bagi mereka yang memiliki kelebihan sixth sense, indigo dan sebagainya. Itu juga dikarenakan dunia kita dan dunia mereka berdampingan.

ada di mana-mana, di sekitar kita juga. Karakter mereka bermacam. Ada yang ganggu atau sekedar iseng nampak. Karena mungkin ingin membuktikan kalau mereka itu ada. Ada juga yang malah ngejaga kita. Tapi semua itu balik lagi ke pendirian kita masing-masing.

ada putra yang ngalamin kejadian seram di lift.

35 tahun dari Bandung. Aku bekerja di salah satu mall di Kota Kembang, Bandung. Mall ini salah satu yang sudah cukup lama berdiri, yaitu pada awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih di tengah kota. Salah satu tempat wisatawan kalau sedang datang berkunjung di kota ini. Nama jalannya sangat terkenal. Zaman dulu terkenal sebagai pusat penjual jeans.

jumlah lantai yang sedikit inilah lift yang ada di dalam mall jadi jarang ada yang menggunakan. Pengunjung pun lebih sering menggunakan eskalator.

sebagai staff maintenance bekerja mengontrol semua fasilitas yang ada di dalam mall, termasuk eskalator dan lift. Aku dan tim bekerja dengan sistem shifting, 2 shift pagi dan sore. Untuk shift sore

ngomongin soal lift, seperti yang udah aku bilang tadi, pengunjung atau pemilik toko lebih sering menggunakan eskalator daripada lift, sehingga lift lebih sering sepi, apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah walaupun begitu, lift di mall ini nyaris nggak pernah ada kerusakan, karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan baik secara berkala.

lift letaknya di sudut bangunan, agak di paling belakang. Cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi sekitaran lift lebih sering sepi dari seliweran manusia.

Sama dengan mal-mal yang lain, di mal ini juga punya cerita ngerinya sendiri. Ada beberapa kejadian aneh menjurus seram.

operasionalnya sudah selesai dan dalam keadaan mati. Lift juga sama. Seringkali di tengah malam terdengar atau bahkan terlihat kalau lift berjalan naik turun dan membuka tutup pintunya. Padahal gak ada siapa-siapa di dalamnya.

Yang lebih seremnya, ada juga beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang satu lift dengan pocong.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Sampai akhirnya, pada tahun 2018, aku merasakannya sendiri. Begini ceritanya.

biasa, kegiatan rutin adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Akan aku perbaiki sekalian apabila ada yang rusak.

ini sudah beranjak malam. Pengunjung semakin berkurang seiring semakin larutnya hari. Karena belum masuk akhir pekan dan gak ada acara festival atau apapun. Mall jadi agak

Wia secara berkala. Aku akan memeriksa lift dan eskalator, memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik. Pemeriksaan biasanya kami lakukan di luar jam operasional, ketika sudah nggak ada pengunjung, dan memang seringnya malam hari.

memang sudah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Rencananya juga, lift akan diperiksa paling terakhir. Seharusnya sih tugas kedua malam itu. Tapi rekanku izin gak masuk kerja. Jadilah aku sendirian.

satu, lantai demi lantai. Karena ini hanya pengecekan rutin biasa, jadinya gak perlu sampai harus ada yang dibongkar.

sendirian berkeliling di mall ini. Walau sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah patroli dengan lampu senternya, tapi gak sering, hanya satu atau dua kali. Amat sangat sepi dan temaram karena sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati.

sekitar jam setengah 12 ketika sedang berada di lantai 3 dan sudah hampir selesai memeriksa eskalator. Perhatianku tertarik kepada lift yang walaupun jaraknya cukup jauh, tapi aku masih bisa melihat

lampu di atas pintunya menyala. Itu pertanda kalau lift sedang bergerak. Ada yang sedang menggunakan. Makanya aku memperhatikan. Dari kejauhan, mata terus melihat ke arah lift. Karena aku penasaran siapakah gerangan yang sedang menggunakannya. Benar, akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3, tempat di mana aku sedang berada.

samping. Jadi ketika lift terbuka, aku gak bisa melihat ke arah dalam. Hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyorot keluar. Lalu aku menunggu.

2 detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik,

0: gak ada seorang pun yang keluar. Selama itu pula, pintu lift terus dalam keadaan terbuka. Belum juga menutup. Ini lift kenapa? Kenapa berhenti di lantai 3? Gak ada orang keluar dan pintunya gak tertutup lagi. Ada apakah? Gak saran, aku lalu melangkah mendekatinya. Selama berjalan itu, suasana semakin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
7: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
12: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Kembali lagi bersama saya di Mental Mantul, sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental kalian, berbagai informasi dan kondisi terkait kesehatan mental. Nah, gak lupa saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa kalau kalian mau curhat, kalau kalian mau konsultasi, atau kalau kalian mau berbagi informasi tentang kesehatan mental, bisa langsung aja ke @inspiradio.id. Semua komentar yang menarik akan langsung dibacakan oleh saya. Oke? Dan tema kita pada malam hari ini adalah tentang horoskop atau tentang zodiak atau tentang tarot atau tentang membaca garis tangan atau tentang membaca sidik jari atau tentang membaca bentuk muka atau tentang membaca aura. Nah, di sini pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang semua itu. Karena banyak banget teman-teman di luar

sana yang pengen tahu apakah zodiak itu benar atau enggak, ataukah dengan menggunakan tarot itu benar atau enggak, ataukah zodiak tarot terus membaca wajah, terus membaca sidik jari itu apakah diperlukan ilmu spiritual atau ilmu lain begitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke tema, sebelum kita membahas tentang itu semua, mari kita lihat pengertian zodiak dulu. Nah, zodiak ini apa? Zodiak ini kalau di Indonesia ya itu bisa biasanya dikenal dengan istilah ramalan bintang. Sebenarnya kalau zodiak itu adalah apa ya? Zodiak itu adalah penggambaran rasi-rasi bintang yang di yang ada di langit begitu ya. Zodiak

0: Sama-sama. Terus ada request dari Bibi ya. Terus comeback requestnya pasti ada ini. Tapi cuman mau nggak muterin gitu. Kan soalnya Bibi belum muter-muter di hati RGSIF ya.
1: Oh, sempat mas.
0: Oh, sempat muter-muter.
1: Sempat, tapi keokan mas.
0: Sayang sekali.

0: baru ngeping sudah ditelepon.
1: Kok gitu, kenapa ya?
0: Sepertinya BB ini memerlukan sebuah privasi ya dalam akun BBM-nya. Jadi untuk teman-teman IRC, beberapa teman-teman IRC ada yang ditelepon secara massal. Katanya khusus untuk teman dekat dan untuk keluarga. Nanti mungkin kalau jadi suaminya boleh lihat lagi.
1: Kapan itu, Mas?
0: Nanti kalau udah tidur, mungkin mimpi atau...
1: Ini yang diwawancara siapa sih, Mas?
0: Yang diwawancari masih anu.
1: Oke, ayo dong, yang mungkin senaparan-senaparan sama Ipang, a.k.a. Jiko Kurosaki, langsung aja ketik komennya ya. Pertanyaan apapun, mungkin untuk panjang atau diameternya juga boleh. Untuk apa lagi, Mas?
0: Besar kecilnya otak kalau punya.
1: Oh iya, itu juga boleh itu.
2: Ya punya, udah di KDG.
0: Oke, kita sampai nanti jam 11 ya. Jadi jangan cepat tanya, jangan cepat request ya.
1: Soalnya jangan cepat keluar juga, enggak enak.
0: Soalnya ini lagi lemot karena tethering-nya HP-nya Ipang ya. Jadi enggak bisa download.
2: Jangan diulang, Mas.
1: Omong-omong tadi gadis hujan yang sudah apa tadi?
0: Sudah request dari
1: Iya, kok enggak nongol lagi ya? Mungkin ngambek karena requestnya nggak diputerin gitu ya. Jangan ngambek, nanti cepet muda.
2: Mohon maaf, mohon dimaklumi ya, faktor koneksi.
0: Iya,
1: kalau kita kan faktor koneksi, kalau RJVA itu faktor U.
2: Oh iya, faktor U, udah tua ya.
0: Uno, Mas, Uno, mungkin dia lagi Uno, jadi faktor U, Uno, dia lagi main Uno.
2: Oh, ada Pitapus.
0: Minta
2: disapa.
0: Oke, disapa oleh rekan RJ-nya ya ternyata. Oke, untuk Pitapusnya boleh melemparkan pertanyaan untuk rekan RJ-nya ya, untuk RJ Ipang. Apapun pertanyaan yang diutamakan di sini, yang paling penting adalah pertanyaan yang paling enggak penting gitu ya, Ipang.
1: Jadi jangan cuma melemparkan pertanyaan aja, juga boleh melemparkan celana dalam. Batu apa celana dalam, beli yang mana?
2: Barang nih, saya harap.
0: Oke,
1: dikasih yang enak, minta nggak enak dia.
2: Saya milih yang nggak enak, nggak enak.
0: Di sini yang request mungkin ada yang diputerin, ada yang nggak, ada yang diputerin berkali-kali, jadi mohon maaf ya. Karena XSF di sini muterin apa yang ada di list RGSF-nya. Kalau nggak ada, mohon maaf nggak bisa download karena...
1: Pakai tethering HP-nya Ipang.
0: Nah, seperti itu, jadi nggak bisa download. Untuk yang lagi, oh iya benar, dia lagi Uno loh, kata Ella.
2: Siapa?
0: Gadis dan hujan.
1: Ya, atau Ella salah tangkep?
0: Gak tahu, gak mungkin salah, soalnya dia bisa nangkep badan dia kan gede.
1: Oh iya, gawang ya?
2: Gawang. Jangan disindir gitu.
0: Yang mungkin lagi Uno, jadi faktor U ya.
1: Oh iya. Ella, ingatkah kamu bunyi kertek?
0: Apa itu?
1: Waktu di ranjang hotel.
2: Itu ada anu masuk
0: bunyi kertek waktu di gazebo itu,
2: karena faktor berat badan itu.
1: Mas jangan bilang gazebo, Mas.
0: Gazebo Katrin,
1: pantat saya bolong, Mas. Kena bakum.
2: Korbannya udah banyak, Dok.
0: Suwe. Itu silakan komentarnya dibaca dari Betapus.
1: Pang, kasih aku ide dong buat takon karo kowe, Pang.
2: Kasih ide apa ya? Saya nggak punya ide.
1: Aku bingung aku, Mas.
0: Kalau yang diwawancarin kayak gini, Mas, bingung, Mas.
2: Iya, harus bingung. Kalau nggak bingung, namanya bukan Ipang.
0: yang tanya juga bingung, dia suruh kasih ide buat pertanyaannya.
1: Ini kayak di sebuah acara TV komedi ya, kalau nggak salah itu Kondom Sutra, nama acaranya itu.
2: Ngawur
1: ya. Yang ada di salah satu TV, terus ada dia itu menirukan satu orang namanya itu...
0: Mas, mau bilang Tawa Sutra kan? Untuk menghindari merek kan?
1: Iya.
0: Kondom Sutra juga merek loh, Mas. Menghindari merek, tapi
1: malah sebut merek.
0: Jangan masuk saya tekan ini dia.
1: Saru itu, Mas. Jadi itu kan ada yang niruin AA Gym di sana itu. Nah, dia itu mempunyai apa ya? Kalau kita kan apa biasanya mutu kita?
0: Semakin banyak.
1: Bukan. waktu siaran on air berdua, duo Binar, punya moto
0: apa ya? Lupa sih.
1: Karena udah terlalu sering kita ngomong ya, jadi akhirnya lupa. Jadi dia di sana itu membuat orang yang korbannya ini semakin bingung. Nah, malah akhirnya pembawa acaranya yang bingung dan itu dikatakan berhasil. Ya. Oh iya Mas, omong-omong Dora udah remaja loh Mas.
0: Oh iya. Bentar Mas. Ini mau sapa dulu, ada seseorang di Suat yang lagi listen ya. Selamat malam.
1: Ngawur.
0: Iya, salam kenal ya buat
1: yang di Suat.
0: Yang di Suat. Oh, siapa namanya Mas?
1: Hah?
0: Siapa namanya? Siapa ya?
1: Biar kita bisa sapa gitu loh.
0: Biar RCC sama RCBC ini kenal gitu loh. Itu ada yang request sudah ya?
1: Kan tak kenal maka tak sayang Mas.
0: Iya. Ada komen masuk dari Next Check.
1: Oh gini ya. Lu seperti Mas, Anda bukan RC Mas di sini Mas. Bentar, Anda bukan RC di sini.
0: Enggak urus. Bentar. Halo, salam kenal. Kenalin, nama saya RC Chef, teman saya RC PC. Saya kita berdua lebih ganteng daripada yang tadi nyarami. Jadi salam kenal, PIN BB saya PM saya aja ya.
1: Kalau nomor HP saya
0: pin aja Mas.
1: Enggak punya Mas.
0: Emang
1: rusak Mas. Kurung duku.
0: Ya, kira di tunggu pertanyaan. Sampai nanti kita pukul 11 malam ya. Kita puterin dulu ini ada requestan dari PB ya tadi, Heroes Comeback dari Hiza. Sama next check ini blues dari tadi. Blues film. Sama batas. Udah 49 menit selepas pukul 10 malam waktu Indonesia Barat disiarkan langsung dari Malang Jawa Timur bareng saya RC Chef dan kawan-kawan di sini ya. Kawan-kawan, satu kawan, satunya kawan. Bukan kawan-kawan. Oh, tutup, emang. Ini dia ada komentar masuk dari Pita Bus. Tak kenal maka tak sayang, pura-pura tak kenal maka tak sampluk. Lembra Om Ipan.
1: Oh jangan.
0: Saya masih muda.
1: Dipanggil Om.
0: Ini masih muda Mbak ya. Masih 21 tahun.
1: Udah lama. Sisanya.
0: Ini dari Nexek, jangan anime aja yang diputer jadi otak hentai. Gampang kok bro, kalau yang siaran RC Chef ini gampang. Kalau nggak suka, ojo listen. Oh, santai, gampang. Dari PB, how request Hauki Boshi. Waduh, nggak tahu. Biasanya nggak punya. Gadis dan Hujan, original soundtrack Kuroko no Basket sampai isi siaran. Oke, ajar. Disiapin Kuroko Basketnya. Dari Sion, kartun. Baca bro.
1: Kartun nih. Kakak. Kangen Nickelodeon.
0: Nickelodeon. Bukan Kelondeon.
1: Oh iya, faktor mata Mas. Kan sipit saya.
0: Oh iya. Nickelodeon. Faktor fisik ya Mas. Nah, oke, request ditutup sebenarnya diputerin requestan dari Gadis Anizen ya, yang dari tadi requestnya gak diputer, yaitu final soundtrack dari Kuroko no Basket. Dan kelihatannya udah gak ada yang, kalau gak ada pertanyaan ya, jadi sisanya lagu-lagu aja sampai nanti RT Ica on air di pukul 11 malam.
1: Jadi kita simpulkan bahwa questar kita pada malam hari ini benar-benar gak penting ya. Sampai-sampai gak ada yang mau bertanya.
0: Super sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah tanya, yang udah gak tanya juga, yang request dan requestnya gak diputar. Terima kasih. Simpelnya, bintang tamu kita hari ini sangat anu sekali. Ada yang mau disampaikan Mas?
1: Ya, mungkin salam anu atau apa gitu.
0: Pesan-pesan terakhir. Kira mau mati.
1: Ya, untuk penutupan kita sambut Ichigo Kurosaki dengan live musicnya.
0: Dengan ini yang mau gitar Dewi. Ya silakan. Alon-alon aja. Cepetan. Lantai gitu.
2: Oke, tetap di Kota Batu ini ya. Mohon maaf kalau nggak ada salah-salah kata kita di sini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, seikhlasnya saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Batu Radio, inspirasi.

0: buat mimpi kita jadi bedrock papan atas. Enggak, sampah kayak gua.
1: Let's rock and roll.

0: ます。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan

0: ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
2: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
5: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio. Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

katakan tak ku suka padamu. Nak mencinta ini siksa jika ku gak ada kamu. Dan jiwa akan mengikatmu di sisi, namun berat untuk mengucap, cukup untuk ku kagumi. ABCD, ku harap kau mengerti. Semua ini bukan cerita narasi deskripsi, hanya perasaan suka namun sulit hati berkata. Bukan fiktif-fiktif naif, hanya sebuah realita. Cinta ini cerita, harap kau juga merasa apa yang ku rasa tanpa banyak tanda tanya. Rasa ini fakta, selektif bukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa
9: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo. Selamat datang kembali bersama saya RC Ian dan di Mental Mantel. Ntar ya, saya mau cek sound dulu. Ntar.

Udah jelas suaranya? Cek. Oke. Halo, selamat datang kembali bersama saya. Waduh, diulang lagi nih. Cek. Kenapa suaranya mendengung ya? Halo. Ini gimana ini suaranya? Cek. Halo. Tes. Oke. Ini kenapa di saya suaranya mendengung ya?

0: terus pulaunya terbelah, keangkat ke angkasa. Nah, pulau yang besar itu namanya adalah Jaya Island. Nah, Jaya Island. Referensinya adalah Irian Jaya. Irian Jaya. Terus satu lagi nih. Jadi Jaya Island itu yang terbelah dan keangkat ke langit adalah bagian pulau yang mempunyai gunung emas.
1: Hah? Gunung emas. Jadi Freeport dibawa ke atas gitu.
0: Wah. Maksudnya adalah Freeport dibawa sama orang luar.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspire Radio di program Link Start Podcast. Subete no hito.
0: Podcast tuh.
1: Awa.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Gugup. Udah lama gak apa? Podcast kayak gini lagi semenjak ada pandemi.
0: Setahun dong goblok, setahun lebih dong. Kita podcast karena pandemi juga, tolol.
1: Iya, karena
0: kemarin kita podcast.
1: Kemarin dihitung podcast apa enggak sih?
0: Podcast cuman kita live podcast bukan direkam.
1: Oh,
0: kayaknya yang lagu-lagu anime yang cocok untuk Euro bakalan diupload sih itu. Kenapa?
1: Seleraku sampah, Cok. Kita sendiri kan yang rasisa terus.
0: Ya kalau enggak direkam karena seleramu sampah, enggak ada yang direkam enggak seleramu sampah semua.
1: Anjir, anjir.
0: Kan bingung kan.
1: Enggak. Coba
0: dibenerin dulu. Benerin stang mic aja enggak bisa loh. Iya dikendorin dulu. Baru di
1: Enggak ngerapetin, Cok.
0: Makanya dikendorin dulu, diangkat baru dirapetin, tolol.
1: Ngangkat cowok pada cowok.
0: Dah. Masih loh. Masih.
1: Halo, biarin. Bener. Kurang angkat. Kurang. Loyo.
0: Ya kan udah pas itu tolol.
1: Oh iya. Ya. Oke.
0: Masih di ya, gimana?
1: Dan kita udah hiatus.
0: Santer dong.
1: Iya. Yeah. Hiatus selama 3 bulan ya.
0: Enggak tahu loh, Pak. Pokoknya semenjak Ramadan sih.
1: Iya, 3 bulan. Ramadan kan bulan 4. Iya. Sekarang bulan 7.
0: Ramadan bulan berapa?
1: Bulan 4.
0: April berarti.
1: Mei dong.
0: Mei bulan berapa? Bulan 4.
1: Mei
0: bulan 4.
1: April pertengahan.
0: Lebaran bulan apa?
1: Nganu Syawal. Lebaran bulan Syawal dong. Enggak boleh bulan Ramadan. Terus setelahnya.
0: Oke.
1: Okay. Lu masih pakai okay. Masehi.
0: Oke, okay, benar. Satu Syawal.

0: Tahun berapa berarti?
1: 1439. Ngaco
0: Enggak
1: berarti.
0: lah.
1: Aduh, aku lupa. Anjir.
0: Pokoknya lama lah,
1: Ya,
0: pokoknya lama.
1: lama karena kita nggak mau ngerekomendasiin anime di bulan Ramadan karena anime ntar dikasih yang ngeci ntar apa dosa jariah.
0: Waduh,
1: Keren
0: berat ada
1: kata-katanya.
0: justus. Tapi kan tapi kan nggak semua anime ecchi dong.
1: Ya, kayak Junjo Romantika itu enggak ecchi.
0: Oke.
1: anime apa yang enggak ecchi?
0: Yang nggak ada ecchinya sama sekali.
1: Iya, Naruto.
0: Chibimaru-kochan.
1: Ya, yang R13 itu kan.
0: Iya kan?
1: Pokoknya yang rating 13 tahun ke 13 tahun.
0: Tinggal seberapa sensitif orang sama ecchi aja. Kalau dadanya Tsunade disebut ecchi, susah juga.
1: Duh, tapi Naruto juga ada kayak Oiroko no Jutsu, Oiroke no Jutsu.
0: Iya sih, benar juga.
1: Ya, terus Naruto nikah itu? Ah, nggak tahu ya.
0: Tahu Naruto nikah masa nggak tahu? Tahu.
1: Yang malam pertamanya Naruto pakai kaki bunshin itu.
0: Kalau anime semuanya pasti ada unsur kayak gitu-gitu sih.
1: Ya, tinggal penontonnya aja.
0: Kenapa menontonnya?
1: Ya, lu mau berpikiran ecchi apa enggak kayak gitu.
0: Mau mentoleransi atau enggak? Soalnya One Piece pun loh ya, apalagi lihat Nami sama Robin kan ya.
1: Iya.
0: Tiap hari gitu, tiap hari pakai bikini enggak hitam-hitam. Benar kan?
1: Ya,
0: Di
1: sunblocknya
0: pakai
1: kuat.
0: bikini di laut dan enggak hitam. Ya enggak?
1: Iya. Antara sunblock atau ganti kulit tiap tiap season.
0: Kalau
1: Ya, kalau
0: kalau mas kalau masuk kalau tayang di TV Indonesia, kita nggak usah mikirin dia pakai sunblock atau enggak gitu, KPI block itu.
1: iya, pakai KPI block.
0: Nah, itu kan bisa direkomendasiin di bulan Ramadan harusnya. Iya enggak? Bentar. Sama Chibimaru Gochan, Ninja Hattori.
1: Ya, Ninja Hattori terus Kungfu, kungfu apa? Cooking Master
0: Cooking Master
1: Boy.
0: Boy.
1: Malah lapar tuh.
0: Oh iya benar juga. Shogeki no Soma.
1: Jangan goblok.
0: Double-double. Udah lapar, nafsu juga. Duh.
1: Nah, di anime Shogeki no Soma kan apa?
0: Enggak apa-apa ya, gimana
1: nah,
0: lanjut?
1: Kan di Nah, kan di anime Shogeki no Soma kan
0: bagus.
1: Ada unsur Indonesianya seperti si
0: Emang iya?
1: Iya, ya.
0: Oh iya. Oh, terus itu apa itu unsur Indonesianya di Shogeki no Soma?
1: Ada salah satu bahan makanan yang makan bahan makanan
0: Indonesia
1: tradisional
0: banget.
1: Indonesia yang digunakan di anime Shogeki no Soma yaitu ini tempe.
0: Tempe. Kalau Shogeki no Shokugeki atau Shogeki sih?
1: Shoku.
0: Shokugeki kan ya?
1: Iya.
0: Shokugeki no Soma tuh kayaknya banyak yang tahu. Soalnya udah resmi di Netflix dia tayang.
1: Oh, lu ngikutin Netflix.
0: Iya dong, nonton yang legal dong.
1: Ah.
0: Nonton tuh yang legal. Netflix sudah pasti legal, Muse Indonesia sudah pasti legal.
1: Yeah.
0: Nah, nonton tuh yang legal-legal doang aja.
1: Yeah, kita kan kaum apa namanya? Kaum minimalis.
0: Minimalis bukan berarti nonton bajakan dong. Muse Indonesia udah ngasih kita yang
1: udah
0: gratis juga soalnya.
1: Nunggu kayak aplikasi-aplikasi kayak video review atau
0: ya itu yang resmi-resmi.
1: Netflix kan berbayar kan?
0: Atau nonton Netflix bareng temen yang udah bayar.
1: Suruh downloadin aja.
0: Kok suruh downloadin?
1: Bisa.
0: Ya bisa, tapi akunnya kan dia pegang.
1: Ya kan downloadin doang, ntar pinjam akunnya.
0: Pinjam
1: sama aja ya.
0: Pinjam akunnya, kalau akunnya pindah, downloadannya enggak pindah dong, tolol.
1: Sorry. Sorry.
0: Ya, paling enggak gratisannya dapat dari yang legal gitu maksudnya.
1: Ya.
0: Tempe. Balik lagi ke tempe.
1: Ya. Tempe kan digunakan sebagai bahan makanan, bahan masakan kan
0: di
1: Shogeki anime
0: no Soma.
1: Shogeki no Soma dan di situ dijelaskan bahwa tempe itu berasal dari Indonesia.
0: Emang dijelasin.
1: Okay. Ini merupakan makanan tradisional Indonesia yaitu tempe terbuat dari kedelai. yang bukan kayak kuda tapi kayak kacang gitu loh.
0: Mixer baru. Mixer baru.
1: Receh. Ya gini nih, yeah. Kalau mau nginjek usia 30 tahun.
0: Tadi gua dan, nanya apa tadi ya? Tempe di situ kan ya. Dimasak, dijelasin kalau dari Indonesia. Mm-hmm. Oh, oke. Oh, makanan tradisional Indonesia.
1: Makanan tradisional Indonesia.
0: Nah, ini terlepas dari di sana betul-betul disebut tradisional atau enggak ya. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong soal makanan tradisional nih, apa makanan tradisional, makanan modern ini klasifikasinya seperti apa?
1: Makanan modern ya kayak pizza gitu, burger.
0: Enggak, itu makanan luar negeri, bukan enggak harus.
1: Boba juga.
0: Boba itu minuman.
1: Ini sempol kayak gitu.
0: Sempol modern.
1: Modern, kan adanya kan di modern. Zaman Belanda nggak ada orang jualan sempol.
0: Mungkin ada, tapi namanya beda. Bahannya sempol apa?
1: Bisa udang atau.
0: Udang tuh dari dulu ada.
1: Ya ada sih.
0: Udang.
1: Pengolahannya. Oh. Terus apa ya yang modern sekarang? Ceker pedas.
0: Oh, yang viral-viral apa? Sekarang yang viral makanan apa?
1: Ya, enggak tahu. Apa ya? Itu BTS meal itu viral itu.
0: Anjing BTS meal. Udah jangan dilanjut ya.
1: Ya
0: BTS meal-nya udah biarin lewat.
1: Enggak usah.
0: Kita tidak mau tiba-tiba ramai di sini.
1: Enggak apa-apa ramai.
0: Enggak mau.
1: Viral aja dulu.
0: Enggak usah.
1: Masalah nanti aja. Ya.
0: Jadi tempe masuk di sana. Termasuk ya. Itu berarti termasuk konten Indonesia yang ada di salah satu anime.
1: Iya.
0: Wah, bagaimana kalau kita membahas jelek ya?
1: Iya enggak apa-apa terus.
0: Jelek.
1: Wah, bagus sekali. Ayo kita bahas.
0: Kita membahas anime-anime yang memuat konten
1: Indonesia. Yang mempunyai unsur.
0: Mempunyai unsur
1: konten Indonesia. Salah satunya tadi kayak Shokugeki kan udah dibahas. Terus
0: Shokugeki no Soma kalau mau yang mau nonton ada di Netflix. Ini anime masak-masak kayak Kung Fu Master Boy.
1: Ya, kok kayak Kung Fu Master Cooking Master Boy.
0: Cooking Master Boy.
1: Ya, bedanya bisa bikin ngaceng gitu. Oh,
0: gak ada notif. Oke. Kalau anime-anime yang memuat unsur Indonesia itu ada enggak?
1: Apa?
0: Ini udah lama banget sebenarnya. Ada yang bilang kalau Dragon Ball itu. Tahu Dragon Ball ya?
1: Tahu.
0: Ini karya
1: Ame. Itu kan?
0: Iya. Akira Senshi.
1: Hah? Akira Senshi, ya. Ya.
0: Karya Akira Senshi. Ini sempat ramai waktu scene pertandingan Budokai.
1: Iya.
0: Ya. Jadi di Dragon Ball itu ada sebuah pertandingan ya semacam apa ya?
1: Kejurnas gitu. Ya kejurnas.
0: Ya boleh kejurnas Jepang. Itu ya pokoknya lomba tarung lah ya.
1: Ya lomba pencak silat atau lomba bela diri.
0: Bela diri betul.
1: Tarung. Lomba tarung. Tarung ah.
0: Yang dinamakan Budokai. Nah, dan di situ mana skrip saya
1: nomor satu mas Dragon Ball.
0: Nah di situ ada beberapa konten Indonesia yang masuk di sana, beberapa. Kok di materi kok di luar dari ini nggak? Di luar dari bayanganku. Soalnya yang aku pernah tahu itu kayak apa ya?
1: Kayak gapura apa sih?
0: Iya. Semacam sesuatu yang kita kenal
1: kapuranya di Bali gitu.
0: Bali gitulah pokoknya. Jadi Dragon Ball yang pasti populer di Indonesia karena pernah tayang di Indonesia setiap hari Minggu. Ya. Itu masa-masa keindahan. Masa-masa keemasan dari kita yang kelahiran tahun 90-an.
1: Ya Chunibyo-nya orang dulu kan belajar kami-kami ya.
0: Chunibyo-nya apa?
1: Chunibyo itu kayak berkhayal gitu.
0: Oh iya.
1: Ya berkhayalnya anak-anak dulu kan pengen bisa kamehameha gitu.
0: Pengen bisa naik awan.
1: Iya. Yeah. Nah, iya
0: kan. Pengen bisa ya udahlah.
1: Pengen bisa ngumpulin Dragon Ball terus bikin satu permintaan kayak gitu.
0: Tiga kali.
1: Ya, tiga.
0: Tiga apa satu?
1: Ketiga kayaknya Jin.
0: Ada dua. Ada dua Shenlong kan. Kalau yang Dragon Ball warna merah itu tiga. Kalau yang Dragon Ball warna hitam itu satu, lo enggak tahu, lo enggak nonton.
1: Nonton tapi aku terlalu muda sih saat itu.
0: Kita cuma selisih setahun anjing. Kita cuma selisih setahun bangsat. Jadi Dragon Ball ini ada beberapa scene dalam animenya yang dipercaya lokasi itu dipercaya udah kayak apa? Yang dianggap ya
1: dianggap
0: oleh para fansnya itu adalah di Bali. Beberapa gambar ini ada gambar Sobat Inspiratif mungkin yang lagi dengerin nggak bisa lihat gambarnya, googling aja lah, googling. Tapi kalau bisa saya jelasin di sini ada tulisan Bali, ada tulisan Singaraja,
1: dingin kayak gitu.
0: Ada tulisan garam,
1: ya garam
0: pedas.
1: Garam pedas.
0: Ada tulisan garam pedas.
1: Iya, kata-kata mungkin
0: enggak
1: makanan.
0: Enggak di Jepang tuh lu pasti pernah tahu agak gemar ya. Bahwa ada beberapa daerah yang menyebut asin itu pedas.
1: Oh,
0: ya
1: shopai kayak
0: gitu. Yang nyebut pedas itu asin, ada beberapa perbedaan
1: bahasa.
0: Iya. Ya. Itu aku beberapa anime pernah ngebahas itu. Yang pertama Conan, yang kedua aku lupa. Pokoknya sama.
1: Oh. Yang apa? Logat Osaka gitu kan.
0: Orang-orang Osaka. Jadi itu asin tapi mereka menyebutnya pedas. Nah. Mungkin ini yang dimaksud adalah garam asin.
1: Yeah.
0: Harusnya, cuman karena bahasanya beda ditranslate mungkin lihat kamus.
1: Yeah.
0: Garam jadinya pedas. Garam pedas. Terus ada tulisan, bahkan ada tulisan dingin.
1: Dingin.
0: Iya.
1: Iya, dingin.
0: Kenapa ada tulisan dingin?
1: Nganu, minuman dingin, menyediakan minuman
0: dingin. Oh, ini ada dingin, es, terus bawahnya ketutupan orang.
1: Iya.
0: Kebalik-kebalik gitu ya.
1: Itu kan kayak
0: Ini valid sih, gambar ini valid dan kita pasti ya. Akira Shinshi ini ngebuatnya benar-benar pengen dibuat bahwa setnya adalah di Indonesia.
1: Ya,
0: Indonesia kita kalau bayangin juga. Bener di Bali ada pertandingan Budokai, itu pasti keren banget sih.
1: Oh, aku dukung Jairing.
0: Itu baru lucu. Itu baru lucu. Ya sih, aku juga itu.
1: Jairing lawan Corbusier.
0: Iya, gitu. Iya, bagus.
1: Yang menang Menteri Terawan.
0: Enggak tahu itu. Itu enggak tahu. Enggak tahu.
1: Wasitnya ntar Pak Luhut.
0: Bajingan, kenapa disebut bangsa? Yang menang UITE. Nah, jadi bisa dianggap bahwa Bali lah tempat turnamen bela diri Tenkaichi. Tenkaichi kok Budokai? Budokai Tenkaichi.
1: Iya, Budokai Tenkaichi.
0: Turnamen bela diri Tenkaichi diadakan. Sebagai bukti ada beberapa tulisan berbahasa Indonesia di sana, ada dingin es. Ini ya. Garam pedas kan, ini benar kan tulisannya garam pedas?
1: Iya, garam pedas.
0: Terus ada Bali, ada Singaraja, ada nanas. Ada nanas. Nggak, kalau tulisan nanas mungkin iya, tapi kalau ada buah nanas nggak cuma di Bali dong. Tapi itu unsur-unsur yang
1: tapi sangat, kan bahasa,
0: bahkan di gambarnya ada gubah masjid. Ada ini ada kubah masjid, ya nggak, aneh nggak, ada masjid di Bali. Ya nggak apa-apa, tapi ada kan ya
1: indikasi itu.
0: Waduh. Nah, itu kuat banget unsur Indonesia di anime Dragon Ball. Karena akhir-akhir ini tuh enggak?
1: Iya. Yeah.
0: Beberapa di TikTok ya, beberapa scene film Hollywood tuh kayak ngebangga-banggain yang nyebut Indonesia. Marvel tuh beberapa kali nyebut unsur Indonesia, kayak pulau apa di Indonesia gitu.
1: Ah, iya.
0: Jadi kayak dibangga-banggain padahal biasa saja sih anjing gitu. Dan, loh.
1: Aktor dari Indonesia pun juga udah mulai main di kayak Hollywood gitu ya.
0: Ya itu dari lama sih.
1: Ya kayak contohnya Yayan Ruhihan main di John Wick.
0: Ya,
1: Ya dan
0: betul.
1: dia ngomong bahasa Indonesia juga. Si siapa? Keanu Reeves itu.
0: Oke, Keanu Reeves yang ngomong bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aku lupa sih ngomong apa sih. Pakai bahasa Indonesia.
0: Bisa kita lanjut yang ini?
1: Oh, bisa. Terus yang kedua. Yang kedua ini berasal dari anime Jormungan. Ini apa ya? Banyak banyak penonton anime yang belum tahu anime ini sih.
0: Oke. Ada Indomaret nih. Hah? Ada Indomaret nih.
1: Ya. Anime Jormungan ini dijelasin sinopsisnya apa? Enggak.
0: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau Dragon Ball semua orang kayaknya udah tahu kan.
1: Iya. Makanya itu. Jormungan ini genrenya action adventure sama seinen. Terus skornya 7,92. Buatan studio White Fox. Rilis Spring 2012. Menceritakan seorang gadis muda yang menjual senjata di bawah naungan HCLI sebagai penjual senjata ilegal. Dia telah banyak menjual senjata ke berbagai negara dan menghindari hukum yang ada di negara yang ada di negara ia menjual senjata. Dia memiliki sebuah tim yang beranggotakan 8 orang. Sebagian besar orang di timnya adalah mantan militer veteran. Koko merekrut salah satu anggota anak-anak bernama Jonah, kayak gitu. Terus si Jonah bergabung dengan Koko Hekmatiar untuk mencari penjual senjata yang telah membunuh kedua orang tuanya. Jadi tentang perjalanan si anak kecil bernama siapa tadi, Jonah, untuk dia ikut si Koko Hekmatiar ini, seorang penjual senjata, keliling kayak keliling negara gitu loh. Pakai kapal laut, menjual senjata, keliling negara. Dan di season 2 nya nanti itu si Koko itu mendarat di Jakarta. Jadi di Jakarta kayak ada urusan bisnis juga. Nah, di situ terdapat
0: berarti naik pesawat.
1: Naik pesawat? Enggak, perahu, kapal laut.
0: Bawa dagangannya enggak?
1: Iya, bawa.
0: Kok bisa masuk Indonesia ya?
1: Kalau ada uang.
0: Bagus. Bagus sekali.
1: Karena kan terkenal Indonesia kan terkenal dengan birokrasi yang sungguh kuat ya. Kita butuh kayak kartu bebas dari penjara itu kan.
0: Kartu, aku tahu kartu bebas dari penjara.
1: Iya, apa?
0: Iya, itu apa?
1: Monopoli yang
0: bukan. Monopoli. Kartu bebas dari penjara itu kartu keluarga dengan penjabat.
1: Gila. Ya, salah satu unsurnya adalah kayak Indomaret tadi, terus ada bajai, padahal bajai kan di India. Nasi goreng hingga gambar uang 50 ribuan. Jadi pas scene ngerampok orang,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Peperangan di hotel, adegan tembak menembak.
2: Di hotel Indonesia.
1: Iya, di hotel Jakarta.
2: Bukan di Sarina. Gak cocok bangset, kenapa ada orang ketawa? Kan aku nanya, tembak-tembakan di hotel, bukan di Sarina.
1: Ini kan apa ya? Bukan ramalan. Tentang okay. Rilis 2012.
2: 2012 ya?
1: Iya, 2012.
2: Berarti sebelum Sarina dong.
1: Iya, sebelum Sarina.
2: Atau di Makubrimob. Oke. Okay.
1: Terus di sini Indonesia itu digambarkan kayak iklim tropis gitu. Terus pas mereka mau keluar dari hotel nyari makanan di warung, mereka kayak ada makanan kayak nasi goreng, sate, pecel dan lain-lain gitu. Dan mau keluar itu pun hujan. Ah, mirip sekali kan dengan Indonesia yang sering hujan kayak gitu.
2: Banjir enggak?
1: Kurang Jakarta.
2: Kurang. Berarti kurang penggambarannya ya. Kalau hujan harus banjir.
1: Enggak dong.
2: Iya kan?
1: Iya, harus ada ojek payungnya dong. Yes, itu.
2: Oh iya, kalau itu sangat kuat sih. Misal dibikin banjir waktu hujan, ada ojek payung, terus ada orang rombol antrian. Wah, di Indonesia banget. Banyak sampah. Udah orang sudah
1: terlalu.
2: Gak usah ada Indomaret, itu pasti Indonesia itu.
1: Oh, Indonesia.
2: Iya. Yeah.
1: Bantar Gebang.
2: Emang tahu Bantar Gebang di mana?
1: Oh iya, sampah-sampah itu kan. Yang apa? Kayak pengapul, kayak TPU
2: akhir. Itu bukan di Jakarta dong.
1: Iya. Yeah.
2: Provinsinya iya Jakarta, cuman bukan di kota Jakartanya itu. Itu Bekasi.
1: Oh, Bekasi. Tak kira Jakarta juga. Sorry.
2: DKI Jakarta benar.
1: Oh, DKI Jakarta.
2: DKI Jakarta, tapi bukan di kota Jakarta. Itu Bekasi. Yeah. Baru masuk Bekasi. Oke. Okay. Tahu gua. Gua anak sana. Ada juga anime yang bisa dibilang seangka. Aku mau bilang seangkatan, iya, tapi enggak sepantaran juga sih. Ada anime One Piece-nya.
1: One Piece. Oh, anime lama nih. Yang mana ya? Yang ada unsur Indonesianya.
2: Enggak perlu dijelasin lah sinopsisnya kayak apa ya. Orang pasti udah tahu ada anak bodoh yang berlayar mengarungi dunia lah. Dan dia jadi kapten.
1: Mencari ibunya yang seorang radu leba.
2: Itu Hamtaro tadi. One Piece ini ada enggak beberapa beberapa sebenarnya ada beberapa konten. Aku pernah ngelihat di YouTube bahwa ada sebuah rumah, ini rumahnya rumah panggung.
1: Oh, iya.
2: Itu juga pernah ada rumah panggung kan di Indonesia banget.
1: Iya. Yeah.
2: Terus apa lagi ya? Banyak kok. Tapi kita bahas satu aja yang paling kental. Ya. Yang paling kental di sini mana ga nomor berapa tadi ga?
1: Sperm. Hah? Paling kental kan? Sperm.
2: Susu. Kental manis.
1: Iya. Yeah.
2: Permatamu. Waktu arc apa namanya?
1: Arc
2: One Piece arc Skypiea.
1: Ya, Skypiea.
2: Skypiea bagus banget ya.
1: Dan sebelum iya, Skypiea.
2: Arc Skypiea.
1: Itu arc yang awal-awal kita nonton One Piece itu benar-benar fantasi banget.
2: Fantasi banget.
1: Di mana ke negeri di atas awan kayak gitu.
2: Jadi One Piece kan kebanyakan di laut. Tiba-tiba ada negeri di atas awan dan bawa kapal naik dari laut ke awan tuh fantasi gila banget. Nah, di situ banyak yang setuju bahwa pemimpin dari Skypiea yang bernama God Enel itu celananya merupakan referensi dari batik Indonesia. Selain itu
1: batik Cirebon.
2: Batik
1: Cirebon, baca dong.
2: Kita beda skrip kayaknya ya.
1: Enggak.
2: Di mana? Oh ini. Oke, gua ulang. God Enel, pemimpin dari Skypiea. Semua orang setuju bahwa celana yang dia

0: pakai itu adalah batik Indonesia yang berasal dari
1: Cirebon.
0: Gue
1: Apa?
0: nggak nemu lo kata Cirebon mana sih anjing?
1: Mana nggak nemu? Ada dong yang di script sebelumnya.
0: Oh, nggak ada bangsat, nggak ada. Udah lo nggak ada, nggak ada lo. Batik tuh Pekalongan nggak?
1: Itu Citer.
0: Wih, nggak banyak yang tahu itu. Itu nggak banyak yang tahu jangan sih bangsat. Gue bilang oh iya lagi. Ya pokoknya batik lah ya.
1: Enggak ya, pokoknya batik.
0: Kalau kalian pengen tahu ya cari aja God Enel, itu celananya dipercaya adalah motif batik. Ya mirip motif batik. Selain itu ada juga telinga God Enel yang panjang juga mirip dengan salah satu tokoh mitologi Indonesia. Referensinya adalah suku Dayak.
1: Dayak dari Kalimantan.
0: Suku Dayak dari Kalimantan, betul. Nah, selain itu di Skypiea itu enggak ada adalah pecahan dari pulau yang sangat besar di darat.
1: Oh iya.
0: Terus pulaunya terbelah keangkat ke angkasa. Nah, pulau yang besar itu namanya adalah
1: Jaya
0: Island.
1: Island.
0: Nah, Jaya Island. Referensinya adalah Irian Jaya. Irian Jaya. Itu keren banget sih. Tapi Jaya Island kalau di One Piece itu bentuknya tengkorak bukannya?
1: Enggak.
0: Tengkorak dong.
1: Maksudnya?
0: Lu lupa berarti.
1: Lupa.
0: Bentuknya tengkorak terus kebelah keangkat, peta yang tersebar adalah peta yang udah kebelah. Jadi enggak bentuk tengkorak, tapi kalau digabungin disatukan bentuknya jadi tengkorak si Jaya Island. Itu referensinya adalah Irian Jaya. Yang namanya Jaya Island. Terus satu lagi nih. Jadi Jaya Island itu yang terbelah dan keangkat ke langit adalah
1: yang di atas.
0: Bagian pulau yang mempunyai gunung emas.
1: Hah? Gunung emas? Jadi Freeport dibawa ke atas gitu?
0: Wah. Maksudnya adalah Freeport dibawa sama orang luar. Freeport tuh nama PT-nya memang punya orang luar enggak? Emasnya punya punya orang Papua harusnya.
1: Milik yang nambang.
0: Jadi memang kayaknya sarkas-sarkas gitu sih One Piece ya. Ini sebenarnya miliknya Jaya Island tapi diangkat dan diakuisisi oleh God Enel.
1: Iya.
0: Yeah. Enel sih. Ada nama-nama kayak keamerikaan gitu ya. Enggak
1: Enel
0: sih.
1: Kan lihat aja bentuk mukanya Enel kan kayak Eminem gitu.
0: Kayak Eminem, orang barat.
1: Orang barat.
0: Betul.
1: Amerika.
0: Amerika. Oh, yang punya Freeport Amerika bukan?
1: Iya.
0: Yakin.
1: Iya, Amerika. Entar tak tanya Pak Toh. Tahu kan Pak Toh?
0: Enggak tahu. Oh.
1: Pak Toh.
0: Yang ini ya, yang turun kursi 98.
1: Di kata cepet gue sing enak zamanku toh Pak Toh kan enak zamanku toh kan Pak Toh.
0: Jadi ini sangat Indonesia banget ya, Jaya Island yang bagian gunung emasnya diambil sama God Enel. Ya memang gitu kan.
1: Iya.
0: Itu keren banget. One Piece, nonton Arc Skypiea, ada movie tersendiri One Piece spesial Skypiea, coba dilihat di situ. Satu movie menceritakan Skypiea doang, tapi lebih bagus nonton yang episodenya sekitar berapa ya, 99 kalau nggak salah. Itu nonton aja malah lebih keren yang episodenya karena lebih lengkap. Kalau movie-nya nggak juga, ya kayak gitu.
1: Ya One Piece yang awal-awal sih bagus sih, dan apa fantasinya kayak.
0: Emang sekarang nggak? Gitu.
1: Sekarang kan kayak fokusnya kan
0: politik kayaknya.
1: Ya politik. Gitu kayak,
0: tapi fantasi masih
1: siapa
0: lah.
1: Mau berkelompok sama saya kayak gitu, kelompok-kelompokan gitu.
0: Fantasi masih menurutku enggak juga.
1: Ya tapi kan lama, satu arc itu lama, bisa 100 episode. Terus nah yang ke berapa ya? Tiga ya? Tiga apa empat?
0: Tiga
1: Tiga One Piece.
0: Ya udah empat.
1: Empat.
0: Untuk.
1: Oke. Yang keempat ini berasal yang keempat ini yang memiliki unsur anime dengan memiliki unsur Indonesia adalah anime Betum. Jadi ejaannya gini guys, BTOOOM. Ayo bacanya apa?
0: Batum.
1: Batum. Betum kayak gitu. Jadi ini anime yang
0: Betum.
1: Memiliki genre action, sci-fi, psikologi sama seinen. Skornya 7,6, studio Madhouse dan dirilis Fall 2012. Nah, sinopsisnya Sakamoto adalah seorang nit. Nit itu pas, enggak boleh kurang.
0: Itu net, bangsat. Kak bunyi.
1: Berusia 22 tahun yang merupakan top player di sebuah.
0: Jelasin NEET-nya bangsat.
1: Oh, NEET itu not in education, employee and training. Bagus. Jadi
0: not
1: tidak
0: in,
1: not in education, jadi tidak dalam sekolah.
0: Oh. Employee
1: itu pekerja.
0: Tidak bekerja,
1: And training.
0: Training.
1: Training itu kayak
0: magang.
1: Ya, magang. Berusia 22 tahun yang merupakan top player di
0: itu nganggur,
1: Cuk. Emang. Bahasa kerennya NEET.
0: NEET.
1: Si Sakamoto ini top player di sebuah game online berjudul Betum, top player pengangguran, Cuk. Suatu hari ia bangun dan menyadari kalau dirinya terjebak di versi nyata dari game favoritnya itu.
0: Versi nyata.
1: Hidupnya sekarang berada dalam jadi
0: versi nyata dalam game favoritnya. Enggak ngerti.
1: Jadi kalau lu main PUBG terus lu tiba-tiba terbangun kayak di pesawat gitu ya, terus lu ditendang suruh terjun payung kayak gitu loh. Kan itu kan kayak versi nyatanya PUBG gitu. Nah, ini sama.
0: Dia tiba-tiba kayak ada di dalam game-nya gitu ta?
1: Iya.
0: Oh, oke. Nah, unsur Indonesianya adalah?
1: Unsur Indonesianya adalah di pulau yang ditinggali siapa tadi? Sakamoto. Kan Sakamoto kan kayak ditaruh di pulau gitu kan. Kayak entah diterjunkan atau apa. Itu ada komodo. Komodo. Bukan pasta gigi, komodo.
0: Tahu komodo.
1: Ya, yang kaki empat. Nah, otomatis sebagai apa orang Indonesia berpikir, oh ini mungkin diturunkan di Pulau Komodo kayak gitu.
0: Iya, Komodo cuma ada di situ.
1: Dan salah satu scene-nya
0: kita nggak pernah yang mengandung jalan-jalan ada Komodo lewat tuh, nggak pernah. Kucing iya.
1: Iya emang.
0: Kucing. Yang biasanya lo tenang-tenang itu lo.
1: Pengganti pola mahal. Enggak guys, bercanda guys. Dan di salah satu adegannya terdapat warga lokal yang bernama Agus. Agus, A-G-U-S, bukan August tapi Agus.
0: Okay.
1: Indonesia banget kan?
0: Indonesia banget.
1: Ah. Dan anime ini bercerita kayak battle royale gitu loh. Saling bunuh membunuh di pulau tersebut.
0: Survival.
1: Ya.
0: Jadi unsur Indonesianya buat di situ ada indikasi dia ada di Pulau Komodo.
1: Ya.
0: Dan itu valid karena ada orang bernama Agus. Yang di mana lagi?
1: Ya.
0: Itu doang tapi.
1: Ya, itu
0: enggak doang sih sebenarnya, tapi valid.
1: Ya, valid. Banter.
0: Ya dikecilin dong headphone-nya, tolol.
1: Lupa, Cuk. Okay.
0: Orang ada volumenya. Orang baru podcast dengan alat canggih gini, bego, tolong.
1: Enggak kebiasaan pakai headset tuh kalau podcast.
0: Ini aja lo yang kemarin ngeluh headsetnya volume ketinggian, udah bisa diatur sekarang.
1: Pakai
0: remote.
1: Anjing. Jadi headset lu tancepin ke speaker itu.
0: Iya betul.
1: Betul sekali. kepikiran dari kemarin.
0: Mixer baru. Tepuk tangan dulu. Bukan.
1: Tepuk tangan yang mana? Oh ini.
0: Oke.
1: Biasa guys, belum kebiasaan.
0: Ada anime Nichijou.
1: Nichijou.
0: Dance Kokose
1: no, no Nichijou.
0: Bukan itu, bukan. Nichijou ini maksudnya adalah
1: kehidupan sehari-hari.
0: Oh iya betul. Danci sekolah.
1: Iya. Lo mau ngomong apa?
0: Oh, Kokose sekolah, Danci anak muda.
1: Danci itu cowok.
0: Cowok, iya anak muda cowok. Kokose SMA.
1: Iya.
0: Nichijou keseharian.
1: Iya. Keseharian.
0: Keseharian. Jadi ini bercerita tentang keseharian.
1: Keseharian
0: anak-anak di Jepang. Enggak ada unsur Indonesianya. Udah kita selesai. Terima kasih untuk barusan. Ada beberapa referensi Indonesia di anime Nichijou.
2: Selamat pagi. Are? Selamat pagi, Sudori? Selamat pagi. Selamat pagi wa suru desu ka?
3: Suraman maram.
2: Mai-chan, soko wa suraman pagi daro?
3: Sore nani go?
0: Suraman maram suru.
2: Seba. Sepak takraw.
0: Apa nih? Oh, sepak takraw.
2: Ya.
0: Coba dengerin lagi. Sepak takraw.
2: Soshite mata aru toki wa.
0: Anjing. Ulang.
2: Sepak takraw.
0: Yo. Sepak takraw. Di situ keluar gambarnya orang sepak takraw.
2: Sepak takraw.
1: Takraw.
0: Iya. Itu enggak tahu itu scene-nya apa. Pokoknya tiba-tiba dia baca surat terus baca sepak takraw. Terus ada gambar orang takraw itu barusan.
2: Aru toki wa kuma. Soshite mata aru toki wa kuma. Suraman pagi.
0: Abe bo.
4: Uchi no nasu ni hanashikakete iru youni shizen ni hanashikakerun da.
5: Suraman dingaru.
6: Suraman dingaru.
7: Isse no ni.
0: Apa ni?
7: Sekiguchi. Hima nan da shi tama ni wa tsukiai yo.
2: Buchou.
0: Oh, sweet. Sweet barusan.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Sweet bukan?
1: Sweet. Yeah. Sweet kayak Indonesia yang jadi pakai kan, jempol, jari telunjuk sama jari kelingking.
0: Ya, yeah. Jadi kan kalau orang Jepang sweetnya adalah batu gunting kertas jajan ken.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau kita adalah manusia,
1: gajah manusia
0: semut
1: yeah.
0: Nah, itu sebenarnya lumayan ekstrim juga karena katanya gajah bisa ngalahin manusia.
1: Iya yeah.
0: Kata siapa, pemburu gajah tuh
1: nggak ada pemburu manusia.
0: Nggak ada. Harusnya kecuali manusia paling menang ya.
1: Iya yeah. Kecuali kalau gajahnya yang minta tolong gajah. Diburu manusia.
0: Gajah minta tolong diburu manusia.
1: Memburu manusia.
0: Memburu manusia.
1: Ya kan gajah kan gak ada organisasi pemburu manusia.
0: Gak ada, gak ada. Organisasi pemburu gajah juga gak ada.
1: Ada dong.
0: Gak ada.
1: Oh gak ada.
0: Gak ada. Cuman karena manusia makanya memburu gajah. Apa aja diburu iya. Namanya juga manusia. Ya wajar lah manusia gitu loh.
1: Kasian padahal gajah udah tersiksa dengan titik di muka.
0: Oke kita lanjut. Barusan sweet ya.
1: Barusan sweet.
2: Chan, Mai-chan, selamat pagi. Ichinamono.
0: Makan apa nih?
2: Sude de sushi.
0: Hah? Makan apa sih?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Sushi biasa sih.
0: Kenapa
1: punchline-nya apa?
0: Enggak tahu. Pokoknya banyak. Ada sweet. Ada sepak takraw. Ada suramat pagi.
1: Selamat malam.
0: Suramat malam atau suramat siang, Mang? Suramat maram. Oh, maram.
1: Malam.
0: Suramat maram. Suramat tinggal.
1: Ya, itu anak-anak bekas penjajahan.
0: Itu mungkin diajarin sama kakeknya. Kakeknya cerita. Dulu kakek main-main ke Indonesia. bangun rel, bangun goa, tapi kakek gak capek. Ada event JJ Bangan terbesar di dunia namanya Romusha.
1: Nah, ini kalau pahlawan dengar kita podcast ini bunuh.
0: Ketawa mereka, ketawa. Wah lucu. Isat, kenapa enggak lo yang lahir duluan? Itu keren sih. Mungkin karena kita jarang kali ya membanggakan anime dalam negeri. Jadinya sekalinya ada anime Jepang, anime Jepang sih. Ada sekalinya ada anime yang ada unsur Indonesianya, kita senang banget.
1: Iya, kayak
0: kayak Jav gitu kan?
1: Iya sih, ada yang versi apa? Setting tepat di Indonesia ada.
0: Ya, makanya kita kan bangga gitu ya.
1: Iya. Apalagi AST itu.
0: Ah?
1: AST. Oh enggak, nonton AST.
0: AST. Putar damik lo.
1: Hah?
0: Putar.
1: ASD.
0: ASD enggak tahu.
1: Asian
0: D-nya?
1: Hiari. Oh enggak nonton.
0: Enggak tahu. Oh. Itu apa tuh?
1: Ya kayak Johnny Sin keliling Asia gitu.
0: Terus ngevlog?
1: Enggak, bikin konten.
0: Oh, bikin konten di seluruh dunia.
1: Asia.
0: Seluruh Asia, ya. Termasuk Indonesia.
1: Ya.
0: Indonesia jadi mana?
1: Batam, Jakarta, Bali.
0: Kalau ujung-ujungnya di hotel-hotel lagi, ya percuma dong.
1: Ya, ntar kayak ketemu di bandara. Di
0: bawah Monas gitu misal, kan ya, pakai putih-putih banyak orang. Terus kita
1: ngapain Johnny Sin ikut acara itu?
0: Maksudnya
1: atau dia alumni?
0: Maksudnya biar bersih mereka syutingnya pakai baju putih-putih di Monas.
1: Iya.
0: Bikin video demo.
1: Masuk Pak Luhur.
0: Itu kontennya di hotel-hotel lagi.
1: Iya.
0: Percuma ngapain?
1: Loh, kan dijemput di bandara terus ntar ceweknya diajak ke Ancol kayak gitu loh. Terus kadang ke taman gitu. Eksekusinya otomatis ya di hotel, enggak mungkin dong di Ancol pas.
0: Ya kalau ujung-ujungnya di hotel lagi ya ngapain? Misal ya tadi di bawah Monas kayaknya. Di atas Monas lebih bagus. Iya enggak?
1: Aduh,
0: di Borobudur.
1: Aduh.
0: Syuting di Borobudur bagus.
1: Ya bagus, ya. Bagus. Yang enggak bagus itu di Monas.
0: Kenapa gitu?
1: Ya kan tanah lapang.
0: Di atas Monas. Nah, bagus.
1: Enggak masuk.
0: Atau ikut ini biar tahu isinya Indonesia, tak ikut paket travel.
1: Paket
0: bukan tur wisata yang punya Indonesia, yang keliling Indonesia. Misal Ziarah Wali.
1: Apa?
0: Ziarah Wali.
1: Itu Jawa tok. Jawa doang.
0: Ya, tapi kan bagus misal Johnny Sin Ziarah Wali. Lu bawa rokok berapa sih? Kayaknya dari tadi enggak bisa habis dah.
1: Entar, kalau Johnny Sin ikut Ziarah Wali,
0: kok dia mau ujian nasional lu? Angga dulu mau ujian nasional Ziarah Wali. Itu lucu banget sih.
1: Enggak, itu cuma apa? Acara apa?
0: Itu denial banget sih jadi orang. Kenapa sih enggak? Heran deh, jadi orang denial parah deh.
1: Acara wajib sumpah. Aku kalau enggak wajib itu enggak ikut aku.
0: Nah, sebenarnya banyak anime-anime yang membuat unsur Indonesia, tapi enggak semuanya kita bawain karena enggak semuanya kita setuju ya. Karena ada Conan, ada Detektif Conan. Ada banyak, ada Naruto juga.
1: Chunibyo ada, tapi cuma sekilas kayak
0: Kapten Tsubasa.
1: Cuma penyebutan kota Jakarta gitu doang.
0: Tsubasa itu ya?
1: Iya.
0: Ya, aku tidak sabar ingin bertemu kalian lagi bulan Desember di Jakarta. Ngapain Tsubasa ke Jakarta?
1: Itu kan mungkin ya. UU 19.
0: Ya bisa jadi.
1: Tsubasa.
0: Karena mungkin ya, mungkin para mangaka ini tahu pasar terbesar mereka adalah Indonesia. Makanya...
1: Tapi tahun 2012 loh, itu kan Tsubasa kayak itu kan rata-rata anime lama. Yang baru pun cuma Shogeki no Soma sama.
0: Pasti ya.
1: Anime rilisan yang baru. Ya,
0: mau baru mau dulu, kemungkinan orang para mangaka ini tahu manga mereka banyak terjual di Indonesia. Makanya dimasukkan unsur-unsur itu. Gak ada urusan baru atau lama. Kalau manga mereka laris di Indonesia, Gramedianya kulaan. Kayak Gramedianya nyetok terus kan berarti laris dong.
1: Mungkin juga sih. Atau terinspirasi dari Indonesia.
0: Apa? Dari Indonesia yang membuat orang luar
1: negeri. Batik kayak tadi lo, terus tempe, terus yang
0: enggak yang budokai. aku maksud yang dimasukin masuk tipis-tipis kayak dialog.
1: Nah,
0: gitu-gitu kan sebenarnya enggak harus Jakarta.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, tapi karena mereka tahu kalau pasar mereka banyak di Indonesia makanya gitu-gitu di
6: sebelin gua bete kalau podcast lu ngerokok enggak sumpah enggak tahu.
0: Enggak ada urusannya sama kaki, bangsat. Kenapa?
1: Kram. Kaki. Sumpah kram.
0: Lu kram enggak kram? Gua tetap bete lu rokokan satu podcast
1: bangsat. Iya iya iya.
0: Waktunya ngomong pasti kena jeda kalau lu ngelengis rokok.
1: Iya iya iya.
0: Kayak ipang. Rokok lama. Iya iya udah. Banyak lah pokoknya sobat inspiratif.
1: Yang di Naruto itu cuma apa? Bunga Rafflesia Arnoldi.
0: Iya, bunga bangkai. Itu cuma ada di Indonesia juga tuh. Dan banyak lagi lah. Pokoknya enggak tahu alasan, kayaknya sih alasan terkuat karena ya pasar mereka banyak di Indonesia, meskipun lebih banyak yang nonton bajakan sih kayaknya. Jadi
1: anu Mas, komiknya Mas terjual di Indonesia banyak kayak gitu loh.
0: Iya banyak, cuman gua yakin lebih banyak penikmat bajakannya
1: yang animenya mungkin.
0: Manganya juga kan?
1: Manganya masa bajakan? Ya, masa fotokopian gitu.
0: Manga online tuh bajakan kan?
1: Oh, manga online. Sorry.
0: Itu bajakan. Orang kalau udah baca online enggak mungkin beli fisik lah ngapain. Kecuali memang fanatiknya. Fanatiknya lumayan banyak juga sih. Itu aja sobat inspiratif. Minggu depan bahas apa nih enggak?
1: Minggu depan bahas tentang anime dengan konsep yang unik.
0: Itu dari minggu lalu. Ya enggak tahu lah. Ya pasti akan ada kita yang kembali lagi di minggu depan.
1: Link start Supeteno Hito
0: Podcast tuh.

0: Subhanallah.
1: Sampai habis mitnya boleh?
0: Ya mbok tekekno kabeh. Plak kena kan penak lagi.
1: Ditunggu Mas Bang.
0: Matur sembah
1: sampai bun. Habis uangnya. Yeah. Terus
0: alhamdulillah.
1: Entah ya golek meneh to, Pak, nggih.
0: Banisa.
1: Gampang golek meneh.
0: Bindar itu tempatnya uang.
1: Tinggal ya. Gunting ya, Pak. Aduh, terus.
0: Alhamdulillah.

0: akan pergi jauh.
1: Ngapain? Oh, jangan kecil. Boleh minta pisau lebih tajam gak?
2: Bo!

0: coba nih posisinya di sini.
1: Apa? Pulang.
0: Pak, ini lagi latihan buat lomba masak.
1: Enggak. Biar teman-teman kamu aja yang ikut.
0: Bentar lagi janji, bentar lagi.
1: Pulang.
0: Pak, nanggung, Pak.
1: Enggak, Mbak bilang enggak. Apa? Boleh Bapak bicara?

0: Nah, ibu minum teh dia seger.
1: Semoga sehat-sehat ya, Pak ya.
0: Biar nanti jadi chef terkenal seperti ibu.
1: Sayang, aku lihat kamu pakai baju kayak gitu, pengen banget punya lagi rasanya.
0: Semua urusan resto itu urusan
1: aku aja. Sayang, dibilang aku.

lu, gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cun aja di Inspi Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cun aja di inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspi Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Inspi Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1443

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat

0: Inspiratif.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Sobat Inspiratif, Inspir Radio dimanapun Anda berada.
4: Sesuai anjuran pemerintah,
0: buat bekerja di rumah,
5: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
0: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
8: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
4: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
3: kami dari Inspir Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
2: Jaga kesehatan ya.
4: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
0: Always berpikir positif.
8: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
4: Cut. Salah.
3: Keliru, Cuk.
4: Pandemi ini bakalan berakhir.
9: Pandemi ini berakhir. Amin.
0: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
9: Dan kami juga siaran di rumah aja.
2: Inspir Radio.
5: Radio.
8: Inspir Radio.
7: Well, Inspir Radio.
9: Inspir Radio.
3: Inspir Radio.
6: Inspir Radio.
0: Inspir Radio.
4: Inspir Radio.
10: Inspir Radio.
11: Inspirasi tanpa
4: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

menerima jiwa yang baik. Dan dengan itu, orang-orang dengan jiwa yang baik akan melepaskan hormon-hormon endorfin, hormon-hormon kebahagiaan di dalam otaknya, yang kemudian akan membuat sel-sel tubuh kita, akan membuat kinerja tubuh kita menjadi lebih baik. Dan mungkin dengan kinerja tubuh kita yang baik, kita akan menjadi lebih sehat gitu. Makanya banyak cara harusnya untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri gitu. Dan yang jadi problem hari ini, atau yang jadi problem yang sering saya dengar, adalah kebahagiaan itu disetting. Kebahagiaan itu ukuran, ukuran kebahagiaan itu disetting oleh lingkungan. Jadi banyak yang bilang bahwa ukuran kebahagiaan itu bergantung kepada perkataan orang gitu. Kayak misalkan kita sering mendengar bahwa bahwa orang kalau kaya itu bahagia, orang kalau punya banyak uang itu bahagia. Yang sebenarnya, walaupun gak semua seperti itu, tapi statement yang seperti itu biasanya akan membuat lingkungan kita akan menganggap bahwa punya uang yang banyak akan membuat kita bahagia. Padahal enggak juga, walaupun ada ianya ya, tapi enggak juga gitu. Karena yang kita tahu, kebahagiaan orang itu berbeda-beda.

0: kebutuhan manusia juga berbeda-beda. Ada orang yang seneng banget, udah cukup senang, udah cukup puas kalau dia bisa membeli rokok gitu. Ada orang yang enggak puas dengan rokok yang itu, dia maunya rokok dengan merek yang lain gitu, rokok dengan merek yang lebih mahal gitu. It's okay, tapi dengan banyak sekali apa namanya syarat untuk bahagia, maka akan banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi untuk bahagia. Oleh karena itu, banyak banget orang-orang dengan syarat bahagia yang banyak, dia akan menerima kepahitan yang cukup banyak juga gitu. Kalau kita bisa menilik di masa lalu, dulu waktu kita kecil gitu ya, itu bahagianya sederhana-sederhana banget gitu. Jajan dilebihin, uang saku dilebihin gitu ya, dilebihin 200 rupiah aja dulu, dilebihin 200 rupiah atau 500 rupiah itu kita udah seneng banget, udah merasa bahwa sore ini atau hari ini aku adalah orang yang paling kaya. Waduh. Biasanya seperti itu, karena memang kebahagiaan ketika kita semakin tahu atau semakin berpengalaman akan semakin banyak dan bersyarat gitu. Semakin lama kita akan merasa bahwa kita harus begini untuk bahagia, kita harus begitu untuk bahagia. Dan jangankan hanya jalannya kehidupan ya, perkembangan zaman juga menuntut kita agar lebih banyak bersyaratnya untuk bahagia.
1: Man or something?
2: Nah, Rashad's a new man. He got some cutty last night.
1: Shut up. You got some booty in this house last night? I told you I don't want no company in my house. I told you that I don't want none of them little fast girls in my house. No females in this house. That's the rule. There's a one bowl rule in effect.
2: I ain't gonna lie. I got some cutty last night.
1: Stop lying.

0: menggugah psikologis kalian begitu. Dan kalau dan jangan lupa kalau kalian ingin request, kalau kalian ingin kirim salam, kalau kalian ingin berbagi informasi, kalau kalian ingin konsultasi langsung aja di inspiradio.id. Dan kalau kalian pengen segala masalahnya, segala unek-uneknya dikeluarkan, bisa langsung komen di sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial medianya inspiradio.id dan selalu mendengarkan inspiradio.id dan ajak teman, keluarga, sahabat untuk mendengarkan inspiradio.id begitu. Oke, tetap semangat dan tetap menginspirasi karena kita sang inspirator itu. Oke, saya Mencayan dan selamat. Sorry, lagi cari lagu ini buat penutupannya. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Saya Ian, minggu depan akan kembali lagi. Oke, jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap riang, jangan lupa untuk tetap menjaga kebahagiaan agar mental Anda menjadi mental yang mantul begitu. Oke. Saya
1: Radio. Inspirasi tanpa batas.

cewek, gua kira cepet. Hey, Mr. Gang.

0: relationships and making a choice, and at the same time how there's also power in surrendering to somebody.
1: St. Louis World Record.
2: Listen to every premiere and every headline record right here in
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Sobat Inspiratif.
5: Halo Sobat Inspiratif.
6: Hai Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
8: Halo Sobat Inspiratif.
9: Halo Sobat Inspiratif.
10: Halo Sobat Inspiratif.
11: Halo Sobat Inspiratif.
12: Sobat Inspiratif, Inspir Radio dimanapun Anda berada.
9: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
13: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
14: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
9: Buat bekerja di rumah,
15: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
9: social distancing,
7: terus
8: physical distancing,
7: terus pakai masker.
4: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
14: Penting itu, penting.
7: Dan yang terpenting,
12: kami dari Inspir Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
15: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
11: Jaga kesehatan ya.
14: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
8: Punya motivasi hidup yang tinggi.
9: Always berpikir positif.
4: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
12: pada tim kesehatan
8: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
14: Cut, salah.
12: Keliru, cuk.
14: Pandemi ini bakalan berakhir.
5: Pandemi ini berakhir, amin.
8: Kami dari Inspir Radio
14: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
4: 1441 Hijriah.
11: Semoga puasanya lancar,
5: pahalanya meningkat,
15: gak bolong-bolong.
9: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
5: Dan kami juga siaran di rumah aja.
11: Inspir Radio.
8: Inspir Radio.
16: Inspirasi tanpa batas. Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratory. Like our fan page, Inspiratory. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

game. Ada yang gimana sih ini? Akhir-akhir ini ada peningkatan pasien anak kecanduan game online. Meskipun kadang datang tidak ada keluhan dengan kecanduan game, tidak ada yang mau sekolah, tidak mau makan, pada akhirnya disebabkan karena game itu. Menurutnya, pada tahun ajaran baru ada 35 anak yang harus menjalani pengobatan di RSJD Kota Surakarta. Bahkan 2 orang harus menjalani rawat inap di RSJD Kota Surakarta dan sisanya menjalani rawat jalan. Yang rawat inap kemarin ada 2 anak kelas 3 SMP dan satunya kelas 1 SMA, tapi sekarang sudah tidak ada, mereka baru pulang minggu kemarin. Gitu. Ya, gitulah tentang kasus kecanduan game online. Sebenarnya banyak banget yang sudah saya siapkan buat kalian, tapi karena sesuatu hal, jadi saya nggak bisa mengatakan atau memberikan informasi kepada kalian secara lengkap begitu ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal-awal, saya cuma pengen ngobrol aja kepada kalian, sedikit curhat, dan bukan curhat sih, sebenarnya sedikit cerita.

kepada kalian atau sekedar info kepada kalian kenapa saya tidak bisa memberikan sebuah informasi atau siaran dengan baik hari ini, karena memang hari ini sedang sibuk semua. Semua orang sedang sibuk gitu ya, saya juga sibuk gitu. Dan mungkin hari ini dan jam ini memang baik untuk tidur, untuk menikmati hawa dingin hari ini. Apalagi sekarang hujan dan anginnya terlalu kencang. Jadi saya minta maaf kalau misalkan saya audionya terputus-putus gitu ya. Saya cek tes. Jadi minta maaf kalau audionya terputus-putus begitu, karena memang sinyalnya agak

dari peristiwa yang telah dialaminya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi tak elaknya seperti dua sisi koin yang berbeda. Ada beberapa kejadian yang dialami manusia mempunyai dampak positif di dalam hidupnya, atau yang biasa kita sebut dengan kejadian yang menyenangkan. Enggak hanya itu, manusia juga memiliki kejadian yang berdampak negatif di dalam hidupnya, atau yang biasa kita sebut dengan kejadian yang tidak menyenangkan. Semua dampak dari kejadian yang dialami manusia memang mempunyai respon yang berbeda. Jika mengalami kejadian yang berdampak positif atau menyenangkan, maka manusia dapat bersyukur dengan apa yang terjadi. Namun sebaliknya, jika manusia mengalami suatu kejadian negatif, hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Lalu, bagaimanakah respon yang semestinya dilakukan jika mengalami kejadian yang negatif? Atau apa yang harus dilakukan ketika mendapat kejadian yang negatif? Lalu, bagaimana jika kejadian negatif itu sangat berdampak bagi hidup manusia? Apakah manusia bisa terlepas dari pengaruh kejadian negatifnya? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam bersama saya, RJ Ian, dan inilah Mental Mantul.

Hey, selamat. Cek. Sorry. Cek. Hey, selamat malam warga inspiradio.id dan fans catur dadakan. Waduh. Selamat malam. Mental Mantul kembali lagi nemenin kalian di sini di hari Selasa karena memang sudah waktunya menemani kalian di hari Selasa. Gitu. Nah, hari ini kita akan atau saya bentar. Hari ini saya akan membawakan tema tentang PTSD atau tentang trauma. Sebenarnya di dalam kehidupan manusia itu ya, itu mempunyai banyak banget kejadian atau peristiwa-peristiwa yang membekas di dirinya begitu. Nah, enggak terkecuali juga kejadian itu bisa menyebabkan trauma gitu. Nah, kejadian-kejadian yang menyebabkan trauma ini kalau tidak ditangani secara serius atau masuk ke level berikutnya, maka bisa menjadi PTSD gitu. Nah, apa itu PTSD, apa itu trauma, apa bedanya PTSD sama trauma, terus bahayanya PTSD sama trauma itu apa, akan saya kasih semua jawabannya setelah yang satu ini. Waduh, enggak. Tapi sebelum saya masuk ke tema ya, saya mau ngingetin lagi ke kalian semua yang mendengarkan ini untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada banyak sekali program yang menarik. Dan juga buat kalian yang sedang punya media sosial, bisa langsung saja follow semua media sosialnya inspiradio.id gitu. Nah, buat kalian yang baru sorry mic-nya. Nah, buat kalian yang baru datang atau yang baru cek atau yang baru mendengarkan ini, di program ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, tentang masalah-masalah kesehatan mental atau semua kejadian yang ada garisnya ke kesehatan mental gitu, yang ada hubungannya dengan kesehatan mental gitu. Nah, di situ saya atau program ini akan membicarakannya gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, sebelum kalian tahu apa itu PTSD, apa itu trauma, saya ada satu berita tentang PTSD atau trauma gitu. Beritanya adalah 2 tahun berlalu Ariana Grande alami PTSD pasca bom bunuh diri. Meski telah berlalu selama 2 tahun, tapi peristiwa bom bunuh diri di kota Manchester, Inggris masih menyisakan trauma bagi banyak orang hingga kini. Salah satunya Ariana Grande. Kalian tahu kan, penyanyi asal Amerika Serikat yang tampil dalam sebuah konser di Manchester tepat di hari peristiwa naas tersebut. Bom bunuh diri tersebut setidaknya menewaskan 22 orang dan menyebabkan puluhan orang mengalami luka-luka.
Baru-baru ini penyanyi yang melantunkan lagu Thank You, Next, itu membagikan hasil scan otaknya melalui akun Instagram miliknya. Kabar itu menunjukkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Jadi PTSD itu singkatan dari post-traumatic stress disorder, yang idapnya akibat trauma yang dilaluinya. Menurut seorang profesor kesehatan jiwa di University of Texas, Charles B. Nemeroff, PTSD merupakan gangguan yang timbul setelah menyaksikan atau terlibat dalam kejadian traumatis. Dalam banyak studi, terdapat perubahan pada otak pasien PTSD. Pertanyaannya adalah, apa sih dampak PTSD bagi tubuh dan cara mengatasinya? Nah, di berita ini, dengar gak sih suara saya? Cek. Oke, di berita ini kita akan mengetahui apa yang dialami oleh Ariana Grande. Gangguan psikis ini atau PTSD ini bisa menimbulkan banyak masalah baru bagi pengidapnya. Masalah yang paling penting dari PTSD ini adalah suatu goncangan yang menyangkut isi pikirannya. Nggak cuma itu, trauma ini juga bisa menyebabkan terpecahnya konsentrasi, minat, daya pikir, yang mengalami kemunduran hingga mengalami emosi yang galau yang tak bisa dimengerti oleh orang lain. Yang bikin resah lagi, PTSD juga bisa memicu komplikasi lanjutan seperti fobia, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Di dunia hiburan, masalah PTSD enggak cuma dialami Ariana Grande. Sebut saja Lady Gaga, karena kekerasan seksual yang dialaminya saat remaja. Mick Jagger, akibat kekasihnya bunuh diri. Hingga Keanu Reeves, karena kematian anaknya dan kecelakaan yang menewaskan kekasihnya. Nah, sebenarnya yang bisa terjadi pada siapa saja, PTSD lebih banyak mempengaruhi wanita ketimbang pria. Kok bisa begitu? Sebenarnya alasannya simpel, sebab wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria. Alhasil, kaum hawa akan mengalami emosi yang lebih intens. Yang perlu diingat, kondisi ini menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak gitu. Sebenarnya penyebab PTSD ini belum bisa dipastikan secara jelas, namun para ahli menduga bahwa fakta yang seseorang alami, lihat ancaman kematian, luka parah, pelecehan, atau kekerasan seksual, Sampai mana? Pokoknya, penyebab PTSD ini masih belum dapat dipastikan secara jelas. Tapi para ahli menduga bahwa fakta yang seseorang alami, lihat terus orang-orang yang mengalami ancaman kematian, luka parah, pelecehan atau kekerasan seksual, atau pelajari tentang sesuatu yang menyebabkan, atau kekerasan seksual itu apa ya,
penyebab yang paling besar yang ahli bilang begitu, yang menurut para ahli begitu ya. Nah, faktor-faktor yang memicu post-traumatic stress disorder, dadah. Disorder ini sebenarnya yang pertama adalah mengalami trauma jangka panjang, memiliki anggota keluarga yang mengidap PTSD atau gangguan mental lain, pernah mengalami peristiwa trauma lain, contoh penyiksaan saat masa kecil. Lalu yang selanjutnya adalah mengidap gangguan mental lain, seperti meningkatnya risiko kecemasan dan depresi. Terus mewarisi aspek kepribadian atau temperamen tertentu. Lalu profesi yang menimbulkan potensi seseorang untuk mengalami kejadian traumatis. Ini biasanya profesi-profesi yang dekat dengan nyawa gitu ya, kayak apa ya, yang dekat dengan nyawa ya, tentara, SAR, polisi, dokter gitu. Terus faktornya juga kurangnya dukungan dari keluarga dan teman. Nah, meski bisa terjadi pada siapa saja, PTSD lebih banyak mempengaruhi wanita ketimbang pria. Sebab wanita, kenapa kok bisa begitu? Karena sebab wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria. Alhasil, kaum hawa akan mengalami emosi yang lebih intens. Yang perlu diingat, kondisi ini bisa menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak. Nah, itu dia tentang berita-berita atau tentang PTSD yang dialami oleh orang-orang terkenal gitu ya. Orang-orang terkenal saja bisa mengalami PTSD, apalagi kalian begitu. Karena memang manusia mengalami beberapa kejadian di dalam hidupnya begitu, dan ada beberapa kejadian yang sangat-sangat traumatis begitu. Oke. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apa bedanya PTSD dengan trauma? PTSD atau post traumatic stress PTSD atau post traumatic stress disorder atau trauma seringkali PTSD dan trauma itu seringkali dianggap sebagai hal yang serupa, meski kedua masalah ini sering terkait. Tetapi PTSD dan trauma merupakan dua kondisi yang berbeda. PTSD ini masuk ke dalam gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tak menyenangkan atau traumatis. Nah, meskipun kedua masalah ini saling terkait, tapi sebenarnya berbeda. Karena menurut American Psychological Association, trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa mengerikan. Trauma dapat terjadi satu kali atau pada beberapa kesempatan, dan seseorang dapat mengalami lebih dari satu jenis trauma. Sorry, itu suara yang ditimbulkan kursi saya. Oke, lanjut. Nah, PTSD sendiri merupakan
kondisi kejiwaan yang dipicu oleh kejadian tragis yang pernah dialami atau disaksikan seseorang. Contoh, peristiwa traumatis pada bencana alam, kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, atau pengalaman di medan perang. Nah, post-traumatic stress disorder membuat pengidapnya tak bisa melupakan pengalaman traumatis. Pengidapnya seakan-akan mengulang kembali kejadian tersebut. Bahkan, ingatan traumatis tersebut seringkali hadir dalam mimpi buruk. Nah, hal inilah yang membuat pengidapnya tertekan secara emosional. Dalam kebanyakan kasus, PTSD sering lebih sering mempengaruhi wanita ketimbang pria. Karena seperti yang saya bilang tadi, wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria, alhasil kaum hawa akan mengalami emosi yang lebih intens. Hal yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah kondisi ini bisa menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak gitu. Nah, sampai saat ini nih, penyebab PTSD yang pasti itu masih belum diketahui. Karena memang masih belum ada penelitian yang pasti atau kejadian yang pasti yang dapat membuat seseorang itu mengidap PTSD gitu. Karena beberapa kali ditemukan juga penyebab PTSD ini adalah keturunan. Jadi kalau misalkan anggota keluarga yang mempunyai PTSD, maka besar kemungkinan orang yang berada di dalam lingkup keluarga tersebut juga gampang mempunyai atau terkena PTSD begitu. Karena beberapa faktor yang bisa memicu post-traumatic stress disorder ini sebenarnya adalah banyak ya. Jadi ada 6 kalau di sini. Sebenarnya enggak sama kayak yang saya bilang tadi. Dan di sini ada beberapa aspek, yaitu ada aspek kepribadian dan temperamen tertentu yang bisa atau rawan terkena PTSD gitu. Lalu apa bedanya dengan trauma? Nah, trauma itu terjadi ketika seseorang mengalami kejadian yang amat menakutkan, menyedihkan, atau mengancam nyawa. Pemicu trauma amat beragam, seperti bullying, pelecehan seksual, trauma medis, bencana alam, perpisahan, kekerasan komunitas, intimidasi di sekolah, dan lain-lain. Bahkan soal rasisme yang berakhir bullying atau intimidasi itu juga bisa menyebabkan trauma. Nah, seseorang yang mengalami kejadian traumatis biasanya akan merasa takut, sedih, cemas berlebihan, hingga shock. Reaksi tiap orang bisa berbeda-beda ketika menghadapi kejadian traumatis. Meski hal yang dialami serupa, ada yang mampu menanggapinya dengan baik. Tetapi ada pula yang bisa berujung pada gangguan psikologis seperti depresi atau PTSD.
Oleh sebab itu, mereka yang mengalami peristiwa traumatis amat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Gitu. Tujuannya jelas ya, agar peristiwa traumatis tersebut tak meninggalkan trauma psikologis yang mendalam atau berkelanjutan atau peristiwa traumatis yang panjang gitu. Karena gak semua orang yang teringat pada kejadian traumatis berarti terserang PTSD. Sebab ada beberapa kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami PTSD atau tidak. Nah, kriterianya adalah pola pikir menjadi negatif. Kriterianya kalau kalian mengidap PTSD begitu ya. Yang pertama adalah pola pikir menjadi negatif. Ingatan yang mengganggu, contohnya selalu mengingat detail mengerikan dari kejadian yang tragis. Cenderung mengelak membicarakan atau memikirkan kejadian traumatis. Pengidapnya bisa mengalami emosi yang lebih intens dari sebelumnya. PTSD juga bisa membuat seseorang merasa putus asa untuk menghadapi masa depan. Gitu. Itulah bedanya PTSD sama trauma. Gitu. Nah, sebenarnya cara gampangnya adalah seperti ini. Trauma itu ketika kalian menghadapi atau mengalami peristiwa tertentu. Pada saat itu, reaksi pertama kalian itu adalah trauma. Jadi misalnya kalian dapat, ini amit-amit ya, tapi misalkan kalau kalian dapat kejadian yang cukup negatif atau cukup negatif buat diri kalian sendiri, itu bisa jadi reaksi pertama kalian adalah trauma. Misalkan kalian kena orang terdekat kalian kena musibah begitu. Entah itu musibahnya utangnya banyak atau musibahnya yang lain-lain gitu ya, pokoknya kena musibah begitu. Reaksi pertama kalian, entah kalian shock, entah kalian nangis, entah kalian diam, entah kalian nge-freeze, entah kalian teriak. Nah, itu reaksi pertama kalian itu yang disebut dengan trauma. Jadi kejadian itu membekas sekali ke otak kalian, ke pikiran kalian gitu. Kejadian sangat membekas yang gak mungkin kalian lupakan gitu. Yang akan selalu kalian ingat, yang akan selalu kalian masukkan ke dalam sebuah memori atau kenangan yang buruk gitu. Itu yang disebut dengan trauma. Nah, kalau PTSD itu adalah ketika kalian gak bisa menghadapi kejadian yang seperti itu. Walaupun reaksinya sama, kayak shock, nangis, atau marah, atau teriak. Ketika kalian gak bisa menghadapi itu, atau dalam bahasa lebih gampangnya, ketika kalian gak bisa
menghadapi kenyataan itu, dan kalian berlarut-larut di dalam sebuah kejadian itu, pikiran kalian larut di sana, yang kalian endap terus hingga membuat kalian berpikiran negatif. Ini berbeda dengan fobia. Kalau fobia itu ketakutan yang berlebihan, kalau PTSD itu apa namanya, trauma. Jadi berbeda. Nah, biasanya orang-orang yang PTSD ini itu jadi parnoan atau apa ya bahasa Jawa nih ya, pokoknya orangnya jadi takutan gitu. Jadi misalkan pernah ketemu siapa ya, pernah ketemu setan gitu ya, misalkan ya, dia pernah ketemu setan di dapur gitu, dia gak takut ketika di dapur waktu siang, dia takutnya ketika di dapur waktu malam, karena waktu itu dia ketemu setannya malam-malam gitu. Nah, dia akan selalu berpikiran negatif dan parnoan, maka setiap apapun yang dia lihat, dia akan selalu, atau pikirannya atau otaknya akan selalu mengarahkan ke benda traumatisnya atau ke kejadian traumatisnya itu. Jadi dia gak bisa move on, kalau bahasa gaulnya ya. Jadi dia gak bisa beralih ke realitas yang sekarang gitu. Karena kan realitas yang sekarang adalah gak ada setannya, waktu itu doang setannya gitu. Gitu, PTSD itu begitu. Nah, buat kalian yang mungkin punya pengalaman PTSD atau punya apa ya, cerita tentang PTSD atau punya pertanyaan tentang PTSD, langsung saja ke @inspiradio.id, atau kalian mau konsultasi bisa langsung ke @inspiradio.id, karena semuanya akan saya baca gitu. Kalaupun kritik, saran, atau mau nanya-nanya kenapa kok siarannya jam segini, kenapa kok apa namanya audionya begini, kenapa kok ribet sendiri, bisa langsung aja ke @inspiradio.id gitu. Oke, lanjut. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Nah, kebanyakan orang yang mengalami kejadian traumatis akan menghadapi kesulitan dalam menjalaninya. Tetapi dengan waktu dan perawatan diri yang baik, kesulitan akan berkurang jika pengalaman yang traumatis tersebut tetap menghantui sampai membuat seseorang kesulitan dalam menjalani hidup, maka orang tersebut mengidap PTSD gitu. Saya matikan aja lagunya. Oke, lanjut. Seseorang dapat mengembangkan gangguan stres pasca trauma ketika ia mengalami, melihat, atau belajar tentang suatu peristiwa yang melibatkan kematian atau ancaman kematian yang aktual, cedera serius, cek,
Sorry, karena memang mic-nya begini. Sebenarnya dokter juga nggak yakin mengapa beberapa orang mendapat PTSD. Seperti masalah kesehatan mental pada umumnya, kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD. Beberapa yang dicurigai sebagai penyebab PTSD adalah pengalaman yang menakutkan, termasuk jumlah dan tingkat keparahan trauma yang telah dialami dalam hidup. Lalu yang selanjutnya adalah mewarisi resiko kesehatan mental seperti riwayat gangguan kecemasan dan depresi dalam keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri kepribadian seperti kecenderungan temperamental. Lalu yang selanjutnya adalah cara otak mengatur bahan kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respon terhadap stres. Semua orang dari segala usia dapat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD ini, namun beberapa faktor dapat membuat seseorang lebih mungkin mengembangkan PTSD, seperti mengalami trauma yang intens, pernah mengalami trauma lain di awal kehidupan seperti pelecehan masa kanak-kanak, memiliki pekerjaan yang meningkatkan resiko terkena peristiwa traumatis seperti personil militer dan responden pertama, memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau depresi, memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti minum berlebihan atau penggunaan narkoba, kurangnya sistem pendukung yang baik dari keluarga dan teman, kemudian memiliki kerabat darah dengan masalah kesehatan mental termasuk kecemasan atau depresi gitu. Nah, gejala-gejala yang meliputi PTSD ini sebenarnya beragam. Ada yang muncul dalam satu bulan setelah kejadian, namun dalam beberapa kasus gejala baru akan muncul bertahun-tahun setelah seseorang mengalami kejadian traumatis. Gejala PTSD pada umumnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ingatan intrusif, avoidance atau menghindar, perubahan negatif pada cara berpikir, mood, serta perubahan reaksi fisik dan emosional. Nah, kita bedah satu-satu nih. Gejala PTSD pada umumnya kan dibagi menjadi 4 tipe. Ya kan? Tadi kan sudah dibagi jadi 4 tipe. Nah, yang pertama adalah gejala ingatan intrusif. Nah, kita bedah dulu di sini. Gejala ingatan intrusif adalah ingatan yang tidak diinginkan, yaitu bersifat mengganggu yang datang berulang. Oke, menghidupkan peristiwa traumatis tersebut seakan-akan peristiwa tersebut terjadi lagi atau sering, atau kalau bahasa kerennya itu kilas balik. Jadi sering banget kilas balik memikirkan yang dulu-dulu atau menengok ke belakang. Aduh, ya udah pokoknya itulah. Lalu yang selanjutnya adalah mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Jadi ketika mengalami hal tersebut, jadi sering mimpi buruk. Lalu yang selanjutnya adalah distress emosional berat terhadap sesuatu yang mengingatkan pengidap pada peristiwa traumatis. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Jadi, semua mimpi buruk itu bukan sebuah pertanda bahwa Anda sedang disantet atau apalah itu. Mimpi
Mimpi ada kaitannya dengan otak, ada kaitannya dengan cara kerja otak, ada kaitannya dengan pengalaman yang dimiliki. Jadi ketika mimpi buruk datang, itu adalah manifestasi atau gambaran dari kondisi mental seseorang gitu. Jadi kalau misalkan sakit secara fisik, kita bisa tahu dengan cara melihat tubuh kita sendiri. Misalkan kalau kita kena tipes, kita tahu bahwa tubuh kita panas, kita tahu bahwa tubuh kita lemas. Nah itu adalah tanda atau sinyal yang diberikan oleh tubuh kepada kita untuk memberikan suatu kode bahwa aku ini sakit, sakit tipes gitu. Nah kalau mental, itu salah satunya adalah dengan mimpi gitu. Jadi ini bukan berarti tafsir mimpi, tapi ini adalah gambaran kondisi seseorang gitu. Jadi kalau orangnya sering mimpi buruk, itu adalah manifestasi dari pengalaman dan otak dia dalam menganalisis atau menerima atau apapun itu yang diolah dalam otaknya, kemudian masuk dimanifestasikan menjadi mimpi buruk atau nightmare gitu. Karena mimpi itu sangat berhubungan dengan kondisi mental seseorang gitu. Lanjut. Avoidance. Nah, jenis yang kedua ini adalah mencoba menghindari berpikir atau berbicara tentang peristiwa traumatis. Kemudian menghindari tempat, kegiatan, atau orang yang mengingatkan seseorang pada kejadian traumatis. Nah, avoidance ini adalah bentuk menghindar sejauh mungkin dan berusaha untuk tidak mengalami kejadian yang sama atau tidak pernah menyentuh TKP karena takut akan mengalami kejadian yang sama dan berulang gitu. Itu yang disebut dengan avoidance atau jenis gejala kalau kalian mengalami PTSD gitu. Lalu gejala yang selanjutnya adalah perubahan negatif pada cara berpikir dan mood. Pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia. Putus asa tentang masa depan, masalah memori, termasuk tidak mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis. Kesulitan mempertahankan hubungan dekat, merasa terlepas dari keluarga dan teman, kurangnya minat dalam kegiatan yang pernah dinikmati, kesulitan mengalami emosi positif, merasa mati rasa secara emosional. Nah, ini adalah salah satu jenis bahwa kalian mengalami PTSD. Ciri-cirinya begitu. Kalau kalian mengalami PTSD, kalau ciri-cirinya sama seperti itu, berarti kalian mengalami salah satu jenis gejala PTSD, yaitu perubahan negatif gitu. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan pada reaksi emosional maupun fisik. Sebenarnya ini adalah jenis yang terakhir.
perubahan pada reaksi emosional maupun fisik itu menjadi mudah kaget atau ketakutan, selalu waspada terhadap bahaya, perilaku merusak diri seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat, kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi, kerapuhan, rapuh, jadi baperan gitu kalau bahasa sekarang gitu ya. Ledakan kemarahan atau perilaku agresif, dan selanjutnya adalah rasa bersalah atau malu yang luar biasa. Nah, itu adalah jenis-jenis gejala PTSD yang dialami oleh seseorang. Nah, jika kalian mengalami gejala yang sama, langsung saja ke inspiradio.id ceritakan gejala atau ciri-ciri kalian mengalami suatu peristiwa yang traumatis sehingga sekarang gak bisa dilupakan dan berdampak negatif bagi kehidupan kalian gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya orang-orang yang PTSD ini juga mengalami atau mendapatkan pengobatan. Nah, pengobatan gejala PTSD umumnya biasanya pakai obat-obatan dan juga psikoterapi. Nah, kalau psikoterapi itu terapi kognitif atau terapi perilaku, membantu pengidap untuk mengenali cara pikir atau perilaku yang menyebabkan terhambatnya pengidap dalam proses melalui peristiwa traumatis tersebut. Jadi cuman cara pikirnya yang diubah. Jadi misalkan dia trauma, dia gak bisa atau dia gak mau berangkat ke sekolah gitu, pola pikirnya dirubah. Sebenarnya sekolah

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Psikoterapi atau pengobatan yang selanjutnya adalah A movement, desensitization and reprocessing atau EMDR. EMDR menggabungkan terapi paparan dan sebuah serial pergerakan mata terarah untuk membantu pengidap memproses sebuah peristiwa traumatis, dan dokter akan mengamati reaksi pengidap gitu. Karena kalau di apa namanya, di psikoterapi kalian akan mendapatkan kalau a movement desensitization ini itu biasanya diberikan foto-foto atau diberikan sebuah apa ya, kilas balik sebentar gitu sambil merem biar nanti tahu matanya bergerak secepat apa, agar nanti bisa tahu tingkat trauma yang dimiliki dan tingkat kecemasan yang dimiliki itu seberapa tingginya gitu. Oke. Enggak hanya psikoterapi, ternyata juga ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini yang pasti di dunia psikologi atau di dunia kesehatan mental itu antidepresan gitu. Antidepresan ini kayak parasetamol dan amoksilinnya di dunia kedokteran gitu ya. Nah, antidepresan ini membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Lalu yang selanjutnya adalah obat anti kecemasan. Obat ini membantu meredakan gangguan cemas yang berat gitu. Lanjut. Nah, setelah diobati harusnya ada pencegahan. Setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang mengalami gejala mirip PTSD pada awalnya. Seperti tidak dapat berhenti memikirkan apa yang terjadi, ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, rasa bersalah, dan reaksi umum terhadap trauma. Namun, mayoritas orang yang mengalami trauma tidak mengembangkan gangguan stres pasca trauma jangka panjang. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan mencari bantuan dan dukungan yang tepat waktu. Hal ini bertujuan agar reaksi stres yang normal menjadi semakin buruk dan berkembang menjadi PTSD. Bisa dicegah, ini bisa berarti beralih ke keluarga dan teman-teman yang mendengarkan dan menawarkan kenyamanan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan mencari ahli kesehatan mental untuk terapi singkat. Beberapa orang mungkin juga merasa berguna untuk beralih ke komunitas iman mereka gitu. Jadi yang terpenting adalah mencari bantuan dan dukungan tepat waktu, yang artinya adalah mencari teman atau keluarga atau orang yang mendukung atau orang yang berpihak atau orang yang mendengarkan dan menawarkan kenyamanan kepada Anda gitu. Jangan dianggap sepele, karena banyak banget di luar sana orang-orang yang menganggapnya sepele. Jadi kejadian yang bisa bikin trauma adalah orang-orang yang lemah gitu ya. Karena orang-orang tersebut jika di budaya

budaya kita, biasanya orang-orang tersebut akan dianggap lemah karena hanya sebuah kejadian kecil bisa menjadikan mereka trauma gitu. Hal-hal yang seperti ini yang harusnya dihilangkan dari kondisi sosial yang ada di masyarakat gitu ya, karena kita nggak pernah tahu seberapa kuat atau seberapa besar mental kita untuk mengalami kejadian tersebut gitu. Oke. Sudah 1 jam saya menemani kalian. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan tentang PTSD ini, seperti dampak kesehatan mental jika PTSD tidak segera ditangani, kemudian fakta-fakta penting terkait PTSD. Tapi sudah 1 jam saya menemani kalian, ya udah selesai, dan saya mohon maaf kalau misalkan mic-nya tidak seperti biasanya, kalau misalkan siarannya nggak seperti biasanya, karena memang saya menggunakan alat yang berbeda seperti biasanya gitu ya. Dan juga salah satu ada informasi penting buat kalian bahwa Mental Mantul minggu depan akan maju jadwalnya jadi jam 11 malam. Jadi buat kalian yang bisa, yang nggak bisa mendengarkan jam 11:30, saya mundurkan menjadi jam 12 biar semua dapat mendengarkan Mental Mantul. Walaupun dengerinnya sambil tidur atau sambil ketiduran gitu ya, it's okay, itu akan masuk ke dalam otak bawah sadar kalian gitu. Dan salah satu lagi informasi penting, saya punya Patreon. Jadi kalau kalian ingin mendukung saya, dan kalau kalian ingin merubah ekonomi negara menjadi lebih baik, langsung saja sawer saya ke Patreon gitu. Saya juga punya Wattpad, di dalamnya ada banyak, gak banyak sih, di dalamnya ada cerita-cerita yang menarik untuk kalian ikuti gitu. Jadi sambil baca Wattpad, sambil dengerin Inspiradio gitu. Oke. Dukungan kalian sangat berarti gitu. Oke. Sudah selesai. Saya menemani Anda semua atau sobat inspiratif semua. Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap bahagia, dan semoga hari esok menjadi lebih baik, dan semoga hari esok saya dan kalian menemukan kebahagiaan baru di dalam pengalaman yang baru, agar kejadian-kejadian traumatis bisa kita hilangkan gitu. Oke. Saya Ian, ketua Mental Mantul. Waduh, ketua. Tuan rumah Mental Mantul. Pamit undur diri. Assalamualaikum.

pada anak-anak, gejala yang muncul bisa berubah perilaku kejam terhadap hewan, marah yang meledak-ledak, tidak mau bergaul, dan suka mengintimidasi atau melakukan bullying terhadap teman-temannya. Pada kasus tertentu buruknya, prestasi sekolah bisa menjadi tanda-tanda awal psikopat. Begitu. Tapi sifat suka melakukan kekejaman justru tidak banyak ditemukan pada penderita gangguan kepribadian antisosial ini. Psikopat lebih terkenal dengan sifatnya yang egois dan manipulatif untuk mendapatkan keinginannya. Begitu. Berbeda dengan koruptor sebenarnya yang memang mata duitan. Manipulatifnya tidak seperti koruptor begitu ya. Dan buat kalian-kalian yang merasa kalau memang kalian sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, itu bukan berarti kalian juga psikopat begitu ya. Cuman ada beberapa hal yang memang bisa menentukan Anda sebagai psikopat seperti itu. Cuman ciri-ciri yang saya sebutkan tadi memang karena psikopat ini umumnya berciri-ciri seperti itu atau bersifat seperti itu. Nah, selain ciri-ciri yang tadi, ada lagi ciri-ciri yang lain nih. Banyak banget ciri-ciri yang lain yang harus diwaspadai patutnya kalian yang mempunyai yang punya teman-teman atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan yang saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ini tidak serta-merta disebut psikopat. Begitu, kayak pandai berbohong. Pandai berbohong ini juga bukan serta-merta kemudian kalian menjadi psikopat, tidak. Bukan serta-merta kalian kemudian membunuh orang. Enggak gitu. Terus kemudian ada satu lagi ciri-ciri yang memang baru di dalam dunia kesehatan mental untuk mengetahui seseorang itu psikopat atau tidak, atau antisosial atau tidak begitu ya. Salah satu ciri yaitu terlalu cerdas. Jadi dari hasil studi yang dilakukan oleh The American Psychiatric Association menggunakan metode DSM versi 4 ya. Mereka meneliti gejala kepribadian pasien biasanya sejak usia 15 tahun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Melalui hasil psikotes, seorang psikopat biasanya memiliki IQ yang tinggi untuk usianya. Melalui tes pengetahuan, psikopat biasanya memiliki pengetahuan yang begitu luas. Apabila ada anak usia 3 tahun dan terlalu jenius, dimana

Seharusnya tersebut tidak mungkin sejenius itu. Ada kemungkinan kalau anak memiliki tanda psikopat seperti itu. Tapi bukan berarti nanti kalau kalian mempunyai otak yang jenius atau mempunyai teman yang jenius, terus kalian menuduh dia psikopat. Enggak. Oke. Tapi bisa jadi. Gitu. Karena memang banyak sekali ciri-ciri psikopat yang memang dikemukakan oleh berbagai ilmu psikologi seperti itu. Dan satu lagi tambahan untuk ciri-ciri psikopat yaitu egosentris. Begitu. Ciri-ciri psikopat selanjutnya, sosok anak yang selalu menganggap dirinya hebat dalam arti tertentu. Mereka tidak merasa bersalah dan tidak ada penyesalan atas segala tindakannya. Begitu. Jadi, biasanya seorang psikopat ini tidak menunjukkan bahwa dia bersalah atas tindakan yang dilakukan. Mungkin kalian pernah melihat di berita atau di artikel-artikel begitu, ada seseorang mempunyai seseorang, ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada seseorang. Ini ada orang yang membunuh, atau ada orang yang melakukan kesalahan tapi senyum-senyum, tapi kayak nggak ada rasa bersalah. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-ciri psikopat tersebut. Begitu. Karena tidak ada gangguan kesehatan mental yang lain selain schizofren yang memang sudah lost your mind, begitu ya, yang tidak bisa melihat kesadarannya, dan psikopat seperti itu. Nah, untuk yang ciri-ciri psikopat berikutnya, baik anak hingga orang dewasa,

bisa kalian tulis-tulis juga di akun sosial media Inspiradio. Apa sih yang membuat kalian bahagia dan apa saja yang membuat kalian tidak bahagia? Karena leluhur kita, waduh, karena mbah-mbah kita juga memberikan banyak banget petua-petua tentang kebahagiaan gitu, atau ajaran-ajaran tentang kebahagiaan. Salah satunya adalah rasa syukur, di mana rasa syukur itu diwujudkan dengan bancaan atau kenduren atau kendurian gitu ya. Kita balik lagi ke kendurian ini. Karena biasanya kebahagiaan itu diucapkan dengan rasa syukur, atau bersifat sebaliknya. Kita bersyukur baru kita bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Hai Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
5: Halo Sobat Inspiratif.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
0: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Si budi kecicir kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan.